0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.
2: Selamat pagi Sobat Radio, dalam kabar Bangka Belitung kali ini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangka akan gelar pawai karnaval. Kabar selengkapnya, pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar pawai indah dan pawai karnaval dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan Sekda Bangka Asep Setiawan saat rapat persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di ruang rapat Sekda Bangka. Pawai indah, pawai karnaval akan digelar selama 2 hari. Pawai digelar di tanggal 19 Agustus 2026, pawai karnaval digelar di tanggal 20 Agustus 2026. Untuk panggung kehormatan, seperti tahun sebelumnya terletak di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Selain itu, Supradi akan diwajibkan upacara pengibaran bendera pendukungnya ade pawai baris berbaris dan karnaval yang disiapkan alokasi ya, walaupun tidak sebesar tapi bentuk penghargaan kepada mereka yang ikut serta ketika lah disiapkan. Dalam persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia juga disampaikan bahwa puncak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pengibaran dan penurunan bendera tanggal 17 Agustus oleh pasukan pengibar bendera di hari yang sama digelar ziarah dan tabur bunga serta pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Sementara itu Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi menyebutkan pihaknya terus mematangkan persiapan paskibraka mulai dari mengukur seragam paskibraka dan semen kebutuhan seragam serta perlengkapan lainnya. Romlan Ardi juga menambahkan calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bangka pun sudah melaksanakan pelatihan intensif hingga 18 Agustus 2026 kelak. Demikian Sepradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Selamat pagi untuk Supradi Sahabat Budaya. Pagi hari ini ada informasi berkenaan dengan makanan yang mengandung vitamin B12 untuk mendukung kesehatan otak Sahabat Budaya pagi-pagi, tentunya dengan aneka makanan yang sehat, aktivitas yang sehat yang bisa memberikan manfaat yang baik untuk diri kita, tubuh kita Supradi. Oh, simak informasi selengkapnya yang akan kuhadirkan ke Ika. Karena yang mengandung vitamin B12 untuk kesehatan otak kita ini banyak dan mudah kita dapatkan di sekitar kita, dan bahkan ya cukup murah dan mudah kita dapatkan. Pertama adalah telur, terutama kuning telur, sumber vitamin B12 yang baik, juga menyediakan kolin, nutrisi yang meningkatkan fungsi otak, serta konsumsi siko atau bahkan dueko telur rebus setiap hari pacak mendukung daya ingat otak kita dan fungsi kognitif. Selain itu juga seperti adalah ikan yang mengandung vitamin B12, lemak omega 3 yang sangat baik. Buh, apa yang di Bangka nih seperti yang namanya ikan, mudahlah, syukurlah rikin yang kita dapatkan. Nek perairan laut ataupun sungai seperti, ha, dua-dua itu cukup mudah kita dapatkan. Ada lagi adalah aneka produk susu yang memiliki kandungan vitamin B12, kalau bisa tapi rendah lemak dan juga tanpa gula. Nah, Sahabat Budaya, mengkonsumsi susu secara teratur tuh bisa mencegah defisiensi vitamin B12 dan meningkatkan kewaspadaan mental, juga stabilitas suasana hati. Konsumsi ayam, daging tanpa lemak juga merupakan protein berkualitas tinggi dan vitamin B12 sehingga baik untuk kesehatan otak dan tubuh kita. Dan daging ayam itu mudah dicerna dan menjaga tingkat energi kita sepanjang hari. Jadi cocok nih kalau kita seharian penuh aktivitas di akhir pekan kali ini, konsumsi aneka makanan tadi sebagai sumber daripada vitamin B12. Seperti kalau ikan namanya apa, seperti kita pagi hari ini juga silakan di 08 12 13 14 10 39. Mungkin juga nak berbagi berbagai kegiatan dan informasi ya, karena memang di saat-saat ini di jelang-jelang weekend nih banyak event-event yang dilaksanakan, baik itu di berbagai wilayah, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, seperti semua itu banyak event yang dilaksanakan di Belitung juga kutingo. Mudah-mudahan selalu mengedepankan aneka makanan tradisional dengan versi moderna, sehingga orang semakin kenal dengan kuliner tradisional. Itu salah satu merupakan identitas daerah, atau juga Sahabat Budaya, perekonomian kita semakin berputar. Halo, selamat pagi. Hah, terputus sok. Laporan untuk Supradi, tetap setia bersama RRI Perempat Sungai Liat.

Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung,

0: kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu Satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, Batu Satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu Satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan Batu Satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu Satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan Tam itu berarti empedu. Nah, disebut Satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan Satam atau empedu pasir.
0: Batu Satam juga memiliki beberapa nama, yakni Tektit dan Blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung. Dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Dalam kabar Bangka Belitung kali ini, Supradi, kemarau panjang Bangka Tengah waspada ISPA. Supradi, Bangka Tengah antisipasi meningkat penyakit infeksi saluran pernafasan akut di musim kemarau saat ini. Musim kemarau ini banyak penyakit yang muncul, macam kayak demam berdarah, malaria, dan juga ISPA. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Zaitun, dalam keterangan yang diterima RRI. ISPA diungkapkan menjadi penyakit dengan jumlah penderita tertinggi dibandingkan penyakit lainnya. Sampai Juni 2026, catatannya ada sebanyak 2.795 kasus ISPA, sedangkan sepanjang Januari sampai Desember 2025, total mencapai 4.044 kasus. Warga Koba Sintia mengkhawatirkan meningkat penyakit ISPA di musim kemarau ini, terlebih lagi galak terjadi kebakaran hutan kek lahan yang pacak menjadi pemicu. Demikianlah Supradi di kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Sepradi, simak kali ini manfaat susu kedelai yang bisa bikin jantung bahagia. Katanya macam nak tuh Sepradi. Oh, simak informasi selengkapnya. Ngapa susu kedelai? Karena susu kedelai banyak dan mudah ditempoh di wilayah kita. Jadi beberapa jenis susu yang bisa dikonsumsi, salah satu yang cukup populer tefusui atau susu kedelai yang merupakan alternatif nabati untuk produk susu yang dibuat dengan merendam menggiling kacang kedelai pacak dibuat di rumah atau dibeli secara komersial. Susu kedelai komersial mungkin mengandung bahan tambahan seperti pemanis dan garam, juga perkaya dengan nutrisi seperti vitamin B12, kemudian vitamin D, kalsium, dan yodium. Namun susu kedelai secara umum diakui aman bagi kebanyakan orang, kecuali ya bagi yang memiliki alergi kedelai. Kacang kedelai juga dianggap giotrogenik, yang berarti mengganggu aktivitas kelenjar tiroid. Meski dalam praktek efek ini mungkin minimal, kalau Ika memiliki kondisi tiroid, Ika mungkin ingin meminimalkan asupan dalam bentuk apapun. Maka produk kedelai mengandung oksalat, dan karena alasan orang-orang riwayat batu ginjal, kalsium, oksalat mungkin memilih untuk menghindari konsumsi produk kedelai secara berlebihan. Nah, Sepradi, namun penelitian juga menunjukkan bahwa kedelai yang berbentuk susu mengandung sejumlah oksalat dan sejumlah sedang fitat untuk bermanfaat bagi sumber antioksidan pelindung, kemudian juga meredakan gejala menopause serta sumber protein nabati lengkap, dan mendukung kesehatan jantung serta alternatif vegan untuk susu sapi. Yuk simak informasi selengkapnya. Susu kedelai rendah lemak jenuh dan mengandung lemak banyak yang tak jenuh ataupun sehat. Nah, selain komposisi lemak yang bermanfaat, konsumsi makanan yang mengandung kedelai ini bisa mendukung kesehatan jantung berkat sejumlah komponen kedelai termasuk isoflavon, saponin, juga lecitin. Juga manfaat lain yang dapatkan, kedelai merupakan sumber protein nabati yang bermanfaat, menyediakan 9 asam amino esensial yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan untuk fungsi seperti kekebalan tubuh. Dari semen alternatif susu nabati, susu kedelai adalah yang paling sebanding dengan susu sapi dalam kontribusi protein.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi ancok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

denganku menyatakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 103,9 MHz RS Ngaliat. Oh, di siang hari Neo dari jam 10 RN Ngantika sampai jam 3 Seperadik Sapat Budaya. Nah, tentu beragam acara seperti biasa Seperadik kelas sesaat lagi setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya kayak Terpasila RN hadirkan untuk Ika pas jam 10. Kemudian kita lanjut ke dunia anak Seperadik kelahiran hadirkan dongeng untuk Ika Seperadik Sahabat Budaya, adik-adikku yang di rumah Seperadik. Oh. Nah, dongeng kelak akan Iren hadirkan untuk Ika Semuen Seperadik. Kemudian jam 11 kita ke kabar berita Seperadik, sumber dari RRI Dukudadi. Kemudian habis kabar berita kita ke UMKM kita jam 11 Seperadik. Oh, hingga jam 12 kelak kita menanti azan zuhur. Kita relay ke persatu RRI Sungai Liat Seperadik. Oh. Nah, Seperadik Sahabat Budaya habis azan zuhur kita instrumen selama 30 menit. Kemudian kita lanjut ke 12.30 ke Sekapot. Siang-siangnya enak muter perempat. Emang nyaman muter perempat di 103,9 MHz Seperadik. Oh. Nah, kelak jam 1 siang kita kabar berita kembali Seperadik. Oh, sumber dari RRI.Kuryadi. Kemudian habis kabar berita kita ke cerita orang kita ya Seperadik. Kelahiran akan hadirkan untuk Ika beragam informasi Seperadik. Hingga jam 2 siang kita ke kabar berita lagi Seperadik, sumber dari RRI.Kuryadi. Habis itu kita ke Begaya beragam unsur budaya jam 2 Seperadik. Oh, hingga jam 3 sore lahiran dengan Tika. Hari ini hari Sabtu, woda 8 Agustus 2026 Seperadik. Oh, selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat RS Sungai Liat di 103,9 MHz. Jangan kemana-mana Seperadik. Oh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Halo adik-adik semua, kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh dengan pesan moral. Kisah ini berasal dari pulau yang sangat indah di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Pernah dengar Pulau Belitung? Nah, cerita ini berjudul Asal-Usul Pulau Belitung. Yuk kita mulai ceritanya.

Di lautan yang luas, di antara ombak yang tenang, terletaklah sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikenal dengan nama Pulau Belitung.

Seperti sahabat budaya, kita ke pemakan Nusantara. Seperti mohon maaf seperti oh ada kesalahan tadi seperti. Nah, pemakan Nusantara hingga jam 11 seperti oh. Nah, seperti sahabat budaya seperti biasa yo, habis jam 11 kabar berita di UMKM kita, udah kita lanjut azan zuhur, instrumen sekap-sekaput hingga jam 1 kelak kita akan hadirkan siaran budaya belajar Sumba seperti oh. Hingga jam 2 siang kelak kita ke kabar berita lagi seperti. Habis kabar berita jam 2 kita ke bergaya beragam unsur budaya hingga jam 3 sore seperti oh. Jangan kemana-mana seperti, Iren hadirkan beberapa lagu untuk ikat semua yang sebelum Iren hadirkan

0: Siapelah yang uang puntung rokok sekapot nyo?
1: Dak tahu geku, apa imang ayu?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering ne, hampir bayi nyali api ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang yan kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, caba yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

Selamat siang Sepradio Sahabat Budaya, kita di Pemakan Nusantara kita di edisi hari ini Sepradio, hari Sabtu 8 Agustus 2025 kita ke Pulau Belitung Sepradio. Nah, mencicipi kesegaran sup gangan kuliner khas Pulau Belitung. Men kita di Bangka nih lempah kuning Sepradio. Nah, men di Belitung namanya sup gangan Sepradio. Nah, Sepradio Sahabat Budaya, sup ikan tenggiri khas Belitungnya dengan kuah kuning yang menggugah selera. Nah, sebenarnya Sahabat Budaya, bagi para pecinta kuliner Nusantara yang mencari pengalaman baru atau sup gangannya adalah jawaban Sepradio. Nah, hidangannya khas Pulau Belitung ini menyajikan citra rasa yang unik dan otentik, hasil perpaduan antara pengaruh budaya Tionghoa kayak Melayu Sepradio, dengan kuah bening yang segar dan potongan ikan tenggiri yang lembut. Gangannya adalah hidangan yang sempurna untuk dinikmati saat cuaca panas macam nene Sepradio. Wew, ngeri stop makan gangan Sepradio. Nah, keemasan kuah sup gangan nih memanjakan mata Sepradio. Sementara perpaduan rasa asam segar dari nanas dan gurihnya bumbu rempah menciptakan harmoni sempurna di lidah Sepradio. Nah, jadi ikan tenggiri segar yang lembut berpadu apik dengan kaya rempah kunyit, bawang merah, lengkuas, kecabi Sepradio. Jadi menghasilkan cita rasa Indonesia yang autentik Sepradio. Nah, Sepradio Sahabat Budaya, tak perlu kita khawatir Sepradio akan aroma amis yang menggugah selera Sepradio. Nah, meskipun bahan utama adalah ikan segar, gangannya tetap terasa harum dan menggugah selera berkat perpaduan bumbu yang pas Sepradi. Nah, sensasi pedas yang menggigit lidah Sepradi berasal dari cabai rawit asal Belitung Sepradi. Nah, cabai nih tidak hanya memberikan rasa pedas yang khas, tetapi juga aroma segar yang membuat setiap suapan gangannya terasa lebih nikmat Sepradi. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, untuk olahan ikan atau seperti biar dia amis seperti aroma amis sudah deh seperti oh kita taruh kita ke jeruk nipis seperti udah apa jeruk kunci yo ngilang amis ini udah. Nah, tapi dia hilang-hilang juga seperti udah. Nah, pesat seperti Sahabat Budaya, Pariwisata Belitungnya turut mengangkat pamor kuliner khas ini, salah satu sup gangan. Men kita di Bangke ini lempah kunen. Rasa unik gangan ini membuat banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara penasaran no, untuk mencicipi gangan Sepradi. Nah, jadinya datang ke Belitung Sepradi. Nyicip. Hal ini menjadikan Belitung sebagai tujuan wisata kuliner yang patut diperhitungkan Sepradi. Ndak di Belitung bae di Bangka jadi udah. Nah, sup gangan nih hidangan khas Pulau Belitung Sepradi. Jadi menikah ke Belitung oh. Nah, umumnya identik dengan olahan ikan laut Sepradi. Namun masyarakat Belitung juga memiliki variasi lain yang tak kalah menggugah selera, yaitu adik gangan darat. Nah, dengan daging sapi sebagai bintang utama Sepradi. Nah, gangan daratnya menawarkan cita rasa yang lebih kaya dan gurih dibandingkan dengan saudara yang berbahan dasar ikan Sepradi. Nah, jadi ingin merasakan sensasi kuliner yang berbeda Sepradi, ika nak datang ke Belitung Sepradi. Nah, icip-icip segerap gangan Sepradi. Hidangan khas Pulau Laskar Pelangi. Oh, Pulau Belitung. Kemudian dengan kuah kuning yang kaya rempah dan perpaduan rasa asam, pedas, manis kayak gurih ya. Jadi setiap suapan sup gangan khas Pulau Belitung ini akan memanjakan lidah Sepradi menanggi makan. Udah, lidahnya tidak dimanja terus pokoknya Sepradi dengan makanannya nyaman-nyaman. Kemudian rasakan pengalaman yang bersantap yang tak terlupakan di warung-warung makan lokal di Belitung Sepradi. Jadi menikah datang ke Belitung, nah, pasti ada sup gangannya Sepradi. Nah, itu dia Sepradi Sahabat Budaya, kita ke Pulau Belitung. Oh, pemakan Nusantara ada sup gangan tadi Iren hadirkan untuk Kak Sepradi. Kita lanjut kembali Sepradi. Oh, Iren hadirkan lagu-lagu menemani Kak di sejenak santai siang Kak Sepradi. Apa kabar Kak Sepradi? Oh, Iren doakan Kak sehat selalu. Iren sapa dulu Kak Sepradi Iren. Oh, dah. Yang menjalankan aktivitas Iren doakan semoga sukses selalu untuk Ika, sehat yang penting Sepradi oda. Kemudian Sepradi Sahabat Budaya yang lagi di perjalanan, Sepradi Sahabat Budaya baik mendengarkan melalui area digital kami Sepradi Sahabat Budaya. Halo Sepradi, oh baik roda 2 maupun roda 4 Sepradi. Hati-hati Kak di jalan Sepradi. Oh, Iren doakan Ika selamat sampai tujuan Sepradi. Amin Sepradi. Yuk Iren nak lanjutkan lagi Sepradi. Oh, menemani Ika di sejenak santai siang Ika. Iren hadirkan beberapa buah lagu sebelum kelak jam 11 Iren akan hadirkan kabar Bangka Belitung untuk Ika Suman Sepradi. Jadi jangan kemana-mana yuk, Ika tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha.

0: yang punya kegiatan GPACA, nak siaran langsung oke, nak dialog GPACA S, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya S. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon S. Soal harga S, silakan komunikasikan baiklah AS.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh, non.
3: Uy, ngapanya gul?
2: Ketengong aria,

Selamat siang, Seprati Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kali ini dari Belitung Timur, dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Satuan unit armada mobil pemadam kebakaran damkar milik Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Belitung Timur mengalami kerusakan di kawasan aksi unjuk rasa di Gudang Timah, Kecamatan Gantung, Jumat 7 Agustus 2026. Akibat insiden tersebut, kini hanya tersisa satu armada damkar yang masih beroperasi untuk melayani masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Saat dihubungi RRI, Kepala Satpol PP Kabupaten Belitung Timur, Novis Ezuar ngomong. Peristiwa itu bermula saat petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari warga yang tinggal di sekitar kantor unit PT Timah. Warga khawatir potensi kebakaran dapat terjadi sewaktu-waktu dan merembet ke permukiman di sekitar lokasi aksi, sehingga petugas segera diterjunkan sebagai langkah antisipasi. Namun ketika kendaraan pemadam kebakaran tiba di lokasi, laju armada dihadang oleh massa yang memadati badan jalan di depan gudang timah. Sejumlah peserta aksi mengerumuni bagian depan kendaraan sambil menyampaikan penolakan. Situasi kemudian memanas hingga beberapa orang melempar batu dan benda keras yang mengenai kaca serta bodi mobil pemadam kebakaran. Kondisi tersebut memaksa petugas mengurungkan upaya mendekati lokasi dan menarik mundur kendaraan demi menghindari risiko yang lebih besar. Akibat lemparan tersebut, salah satu armada damkar mengalami kerusakan pada bagian kaca depan dan tidak dapat dioperasikan secara optimal. Akibat kerusakan tersebut, lanjut Novis, armada damkar yang masih dapat digunakan kini hanya tersisa satu unit. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat Belitung Timur saat ini tengah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan meningkatnya potensi kebakaran lahan. Novis juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal. Salah seorang warga Belitung Timur, Selvi, mengaku prihatin atas perusakan armada pemadam kebakaran yang terjadi di tengah aksi unjuk rasa. Menurut kendaraan tersebut merupakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih saat Belitung Timur tengah memasuki musim kemarau dengan potensi kebakaran yang meningkat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita kelak di jam 2 siang Spradi. Dan seperti Sobat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Spradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Onon.
2: Tuh, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya,

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali
2: baik pendengar masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, langsung saja selanjutnya kita akan segera dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, yang nantinya akan kami rangkaikan langsung ke ruang dengar Anda dengan solawat dan musik-musik instrumen taliyah.
0: Radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah akhrajahu muslim wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Tahu tak Sepredi, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi, dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihannya pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oma.
0: Oh, ya pe.
1: Pon kita nyuci baju, air kemananya akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, be. Ngapain, ma, ge?
1: Serap baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian ma, ikan ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka ya, dek. Aho puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry ya, dek, oh. Pacak puli, kan? Pinter imang kan, dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat siang seperti sahabat budaya kita di sekaput-sekaput. Tidak, siang-siang nih enak kamu terperempat emang ngau seperti yuk. Nah, seperti sahabat budaya di siang-siang enak kamu terperempat di sekaput-sekaput kita yang hadirkan informasi untuk ikat seperti yang dikutip dari CNN Indonesia seperti yuk. Jadi rekomendasi self-care yang bisa kamu lakukan akhir pekan seperti yuk. Nah, seperti sahabat budaya akhir pekan jadi momen rehat setelah hari-hari yang dipenuhi pekerjaan kayak tanggung jawab seperti. Nah, seperti yuk, kita nih perlu meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri atau self-care. Nah, self-care ini membantumu meningkatkan kesehatan fisik, emosional, juga mental. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi self-care untuk dilakukan di akhir pekan, seperti yang bermanfaat, seperti. Jadi, self-care dapat meliputi menjaga kesehatan diri, nutrisi, rekreasi, olahraga, atau mencari layanan kesehatan profesional jika diperlukan. Nah, jadi seperti sahabat budaya, rekomendasi self-care akhir pekannya seperti, Katekan berkata, sebagian orang

masih keliru soal self-care. Jadi kebanyakan masih fokus pada perawatan diri di permukaan seperti berendam di bathtub atau pergi ke spa. Nah, jadi selain itu seperti orang masih mengabaikan aspek perawatan diri berupa kepuasan dari aktivitas yang dilakukan. Nah, butuh inspirasi seperti nih ada beberapa aktivitas yang pacak kita lakukan dan benar-benar jadi bentuk perawatan diri. Yang pertama tuh gerakan tubuh. Aktivitas fisik ampuh mengatasi stres. Jadi sebagian orang menemukan kedamaian, ketenangan, kayak energi lewat olahraga, menari dan jenis aktivitas fisik lainnya. Jadi sebaiknya seperti gerakan tubuhmu di akhir pekan ini untuk melepas penat dan stres. Kamu dapat jalan-jalan, menari, yoga, peregangan, bersepeda atau membawa anjing peliharaan jalan-jalan di sekitar kompleks rumah. Nah, kemudian yang kedua seperti melakukan hobi seperti. Kamu dapat kembali terkoneksi dengan diri sendiri saat beraktivitas sendiri, terutama lewat hobi. Nah, selain itu, kamu juga bisa melakukan hal yang baru yang belum pernah kamu lakukan. Jadi ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan seperti sendiri, antara lain baca buku, menonton pertunjukan, mendengarkan musik, belajar, kemudian ngopi di kedai favorit di warkop seperti. Nah, kemudian tidur, bernyanyi, bermain ke taman, memasak atau tidur. Nah, kemudian yang ketiga ini ada forest bed. Nah, jadi orang Jepang nih punya kebiasaan shinrin-yoku atau forest bed, mandi hutan. Hal ini bukan diartikan kamu disarankan untuk mandi di tengah hutan, bukan cemtu seperti itu. Nah, jadi shinrin-yoku nih mengajak kamu untuk berjalan di lingkungan yang ditumbuhi pepohonan dan menghirup udara segar. Jadi semacam kayak kita nak olahraga di hutan lindung tuh seperti esok sore hari. Ha, kira-kira kayak tulah seperti forest bed nah seperti itu. Nah, kemudian sahabat-sahabat budaya yang keempat adik kurangi kafein seperti. Nah, seperti jujur baik seperti nah, kalau kamu kerap minum kopi demi bisa fokus kerja, harus diakui kafein adalah salah satu stimulan paling populer di dunia seperti. Tidak heran mentu seperti udah langsung melek dan fokus saat menyesap kopi seperti. Setidaknya akhir pekan nih coba kak ngerem dulu untuk konsumsi kopi seperti. Nah, kamu bisa beralih ke minuman yang lebih rendah kandungan kafeinnya. Jadi pelan-pelan coba kurangin frekuensi minum kopi agar dosis kafein yang masuk tubuh tidak berlebihan. Nah, kemudian seperti sahabat budaya yang kelima seperti terhubung dengan orang lain. Jadi akhir pekan ini lakukan aktivitas yang bisa membuatmu terhubung dengan orang lain. Dengan terhubung dengan orang lain, kamu dapat mengatasi perasaan malu, stigma dan penolakan. Kamu tidak merasa terisolasi, kebutuhanmu didengar dan keberadaanmu diakui. Dengan demikian ada dukungan dan motivasi yang membuatmu bersemangat. Kamu bisa sekedar menelpon, mengirim pesan teks, menyapa lewat media sosial, bergabung dalam kegiatan komunitas, berkumpul dengan keluarga atau menghadiri acara keagamaan. Nah, itu di sahabat-sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan di sekaput-sekaput kita seperti. Oh, kita lanjut kembali sahabat-sahabat budaya di jam 1 nih seperti kita akan mengikuti siaran budaya belajar Sumba host dari RRI Bengkulu seperti. Oh, selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat RRI Sungai Liat, tetap layak di 103,9 MHz seperti. Oh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
2: Sumba. 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada di sana. Sama Bagas untuk sesi siang iko hado Siaran Budaya Belajar Sumba yang dimana dirilaikan oleh Bengkulu di FM 91,7, Lampung di FM 88,5, Jambi FM 99,2, Sungai Liat FM 103,9, Palembang FM 88,4. Ada jenak sekalanya, jadi yang pengen mungkin nanti nanya-nanya dengan narasumber kita, mungkin pengen ngobrol juga atau pengen lihat langsung betapa cantik dan gantengnya narasumber kita, bisa di sana tengok di YouTube kita di RRI Net Bengkulu. Jadi saya ingin di sana untuk edisi 8 Agustus 2026 kita dengan tema generasi muda menjaga warisan budaya lokal untuk Bengkulu di era digital. Nah, kita sudah bersama untuk dua narasumber kita hari sana, ada Donga Adi Bimantara dan Inga Putri Aulia Salsabila. Boleh salam sapa dulu.
3: Halo semuanya.
2: Eka dengan suara yang berwibawa sekali ada di sana ya, dengan ganteng dan cantiknya wis. Sampai ke kantor, ke kantor ke studio aman dengan dong ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah aman. Sudah makan siang?
3: Sudah.
2: Alhamdulillah kalau sudah. Takutnya nanti di tengah agak lapar karena bekas belum bisa menyediakan snack nih. Nah, oke nih. Jadi untuk beberapa pertanyaan nanti dong ya, kurang lebih sampai pukul 14 ya, 1 jam lah kita ngobrol nanti membahas tema yang sangat menarik dengan menjaga warisan budaya Bengkulu di era digital, apalagi dengan kita nih sebagai generasi muda ya. Nah, mungkin masuk dulu nih pertanyaan pertama nih ngadongan nih. Perasaannya nih waktu pertama nih menjadi finalis Putra Putri Kebudayaan Bengkulu kemarin gimana ya? Perjalanannya dari awal terus sampai karantina menuju ke finalisnya mungkin boleh diceritakan nih betapa serunya nih. Siapa dulu Onga? Donga atau Inga? Boleh Donga dulu.
5: Oke, boleh Abang.
2: Boleh.
5: Sebenarnya kalau di Putra Putri Kebudayaan itu manggilnya Abang Ayu.
2: Abang
5: sekarang
2: Ayu.
5: Sekarang memutuskan saya jadi bukan Donga Inga.
2: Abang Ayu.
4: Iya.
2: Siap. Benar. Laksanakan. Oke, boleh lanjut.
5: Ya Abang, kalau Adi sendiri memulai perjalanan di Putra Putri Kebudayaan kemarin itu kami dari pendaftar itu sekitar 100-an. Jadi kami diseleksi selama 2 hari. Dua hari itu kami didapatkan top 15 Putra Putri.
2: Oh, dalam 2 hari itu ya?
5: Iya, seleksi dulu baru dapat berarti 15 pasang itu mewakili setiap daerah yang ada di provinsi Bengkulu. Kemudian setelah itu bakalan diadakan prakarantina selama kurang lebih 2 bulan di setiap weekend Sabtu dan Minggu. Kemudian setelah prakarantina itu ada karantina selama 3 hari. 3 hari kemudian selang seminggu kurang lebih itu bakalan kami mengikuti grand final. Itu di bulan
4: di tanggal 27 Juli.
2: Baru kemarin banget ya keluarnya tuh. Masih fresh. Baru diangkat dari kompor ini kalau jadi bentuk makanan nih. Terus gimana selanjutnya ya setelah kemarin di finalis kok mungkin ada enggak sih deg-degannya atau mungkin gimana sih Inga dan Donga nih awalnya bisa untuk dipasangkan begitu atau mungkin ada tidaknya mungkin tiba-tiba oh ini sudah jadi satu sama ini, atau mungkin ketika finalis saja baru mendapat pasangannya, kayak begitu ya. Hmm. Ada gak?
4: Kalau untuk pasangan itu kak, biasanya kami berdasarkan tinggi badan biasanya. Oh, walaupun beda badan. Delegasi, ada yang Rejang Lebong, terus Kepahiang, Kota Bengkulu, itu enggak mempengaruhi. Tapi untuk pemasangannya itu berdasarkan tinggi badan biasanya.
2: Oh, berdasarkan tinggi badan.
4: Tapi setiap delegasi itu ada, pasti dari Rejang Lebong ada, dari Kepahiang ada.
2: Jadi di setiap provinsi ada di Bengkulu nih, semuanya mempunyai wakil seperti benar. Itu. Oke. Nah, terus untuk Ayu Abang nih, dari dasar lah kita korek dulu, yeah. Mungkin apa yang pertama kali bikin tertarik nih untuk mengikuti nih
4: putra-putri kebudayaan?
2: Putra-putri kebudayaannya nih.
4: Kalau dari aku sendiri, untuk mengikuti ajang duta seperti ini baru pertama kali banget kak.
2: Oh, iya,
4: jadi benar-benar first experience aku. Jadi untuk ikut putra-putri kebudayaan aku tertarik karena kan di Bengkulu ini pageant-nya banyak ya, tapi menurut aku PPKB ini yang menarik di pandangan aku gitu. Jadi ketika memutuskan untuk masuk ke PPKB, udah tahu berarti kita bergeraknya di bidang edukasi dan pelestarian kebudayaan yang ada di daerah kita, yaitu Provinsi Bengkulu.
2: Mantap.
5: Iya, kalau tambahan sedikit dari
2: boleh.
5: Adi Bang.
2: Cocok.
5: Kalau Adi tertarik kemarin itu daftar PPKB karena mungkin benar disampaikan sama Aulia tadi, kalau Bengkulu ini kan banyak sekali pageant-pageant. Mungkin satu-satunya pageant di Provinsi Bengkulu ini, PPKB ini memiliki mitra Bang. Secara tidak langsung itu mulai dari OJK, Bank Bengkulu, kemudian Pegadaian Syariah, Duta Museum, itu instansi-instansi itu mengambil anak-anak PPKB untuk menjadi duta instansi mereka selama satu tahun ke depan. Jadi Adi tertarik di sana, selain bisa dapat gelar PPKB, itu bisa berkesempatan menjadi duta di mitra yang bekerja sama dengan PPKB.
2: Oh, berarti jadi nantinya juga ada kesibukan di dengan beberapa yang bekerja sama di situ. Kalau sebelumnya nih, mungkin Abang Ayu kemarin kesibukannya sebelum menjadi PPKB nih apa kemarin tuh?
4: Kalau
2: kuliah
4: dari
2: aja atau mungkin ada usaha nih, jualan siapa tahu.
4: Kalau dari aku sendiri kok nggak ada sih, cuman kuliah aja.
2: Fokus.
4: Jadi pendidikan tertarik aja. Untuk ikut PPKB karena ingin menambah relasi gitu dan pengalaman juga.
5: Iya, sama, masih kuliah juga Bang saat
2: ini. Masih fokus pendidikan sebelumnya kemarin itulah ya. Oke, berlanjut lagi nih. Terus ngerasa enggak sih mungkin karena kita nih generasi muda nih, kemarin-kemarin tuh mungkin banyak nih enggak ngeh dengan kebudayaannya kita Bengkulu nih. Nah, sempat enggak ada enggak dari teman-teman mungkin ada beberapa yang kenapa sih kok ngikut kebudayaan kan nol, misal kayak gitu, ada nggak dari Abang Ayu itu? Atau mungkin malah di lingkungan tuh sangat mendukung, wah ini bagus, ini potensi, kayak gitu, ada nggak? Kalau dari lingkungan mungkin dari teman-teman kuliah, mungkin kan siapa tahu ada yang ngapain sih pakai ikut kayak gitu, mungkin buang waktu, contoh kayak begitu.
4: Kalau dari lingkungan aku sendiri nggak ada sih. Mereka lebih ke support gitu,
2: malah
4: kayak
2: lebih mendukung
4: ya, malah mereka bilang kayak lagi sibuk-sibuknya kok sempat-sempatnya ikut kayak ajang seperti itu. Nah di situ aku bilang karena menurut aku kemarin-kemarin tuh kurang untuk explore banyak hal. Explore. Jadi kalau kita udah masuk ke organisasi seperti ini tuh udah kerasa kayak banyak experience yang kita rasain.
2: Relasi juga bertambah, experience nambah lagi. Berarti lebih serunya lah ya ini.
4: Seru, nambah teman juga.
2: Wah, pasti kalau nambah teman. Oke, berlanjut lagi nih. Mungkin dari Abang Ayu nih, sekarang kan udah jadi PPKB lah, jadi duta sekarang putra-putri nih. Nah, sekarang tuh lebih pakai medsos apa sih untuk sekalian promosi nih? Dan juga alasannya nih, semisal aku pakai Instagram karena Instagram nih masih banyak teman-teman yang make. Jadi aku sekalian bisa mempromosikan diri, promosikan instansi, atau mungkin promosikan juga tentangnya. Itu tadi kerja sama itu tadi. Lebih pakai ke yang mana? Mungkin Instagram, TikTok, Facebook mungkin malahan. Twitter bisa juga.
5: Kalau melihat logaritmik sekarang itu mahasiswa khususnya generasi muda seperti kami itu lebih banyak main TikTok sih Bang.
2: Main
5: lebih
2: TikTok.
5: Ke TikTok sih. Kayak satu orang itu pasti mempunyai akun TikTok kayak gitu, sama Instagram juga bisa sih Bang.
4: Tapi kalau menurut aku pribadi banyak lihat-lihat di medsos juga, mereka tuh lebih suka di TikTok karena bisa berekspresi sesuai diri mereka masing-masing. Sedangkan kalau di Instagram kan Gen Z sekarang tuh lebih kayak pengen estetik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di TikTok tuh mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Yeah, gitu.
2: Asik. Berarti ini ada akun pribadi dan juga akun PPKB juga? Atau Abang Ayu ini hanya sekedar nge-share untuk kebutuhan pribadi aja? Atau mungkin dibagikan konten untuk ke instansi juga, misal ini kita sedang ada begini nih, kita juga sedang promosi ini, kayak gitu. Ada gak?
5: Ada terkhususnya, akun Instagram PPKB juga ada. Akun, kami juga sering juga nge-share kegiatan-kegiatan kebudayaan di akun media sosial kami sendiri, Bang.
2: Sudah. Jadi sudah pelan-pelan lah ya untuk ngasih tahu juga nih para generasi muda nih biar lebih mengerti tentang kebudayaan. Apa itu juga dari bawahnya dari PPKB dulu. PPKB ini targetnya arahnya kemana. Nah terus tantangan nih, kita coba ke situ dulu tentang karena kan kita dengan budaya nih, apalagi sekarang budaya kan sudah mulai agak campur, agak rancu. Nah tantangannya terbesar apa nih membagikan kebudayaan ke teman-teman yang generasi muda nih, menurut Abang Ayu nih, apa tantangannya yang dirasakan sekarang nih terbesar nih?
4: Kalau menurut aku sih, kalau tantangannya tuh kita kan sekarang mengikuti perkembangan zaman ya Kak. Jadi untuk melakukan pelestarian budaya kita berbasisnya media sosial biasanya, karena anak generasi muda semuanya udah pasti melihat semua informasi itu dari media sosial. Nah tantangannya tuh ya udah pasti kayak mengajak generasi muda tuh untuk tahu tentang budaya, karena ketertarikan generasi muda tuh kian bertambahnya perkembangan zaman mereka, iya ketertarikannya menurun. Itu sih tantangannya. Sebisa-bisa kita untuk buat konten yang edukatif terus menarik juga supaya mereka nggak apa sih konten ini gitu, supaya mereka nonton kontennya gitu.
2: Nah dari konten yang sudah dibikin tadi kan, Abang Ayu ini ada nggak beberapa konten yang FYP mungkin sampai mungkin ada yang komen nih, wah aku juga pengen ikut, aku juga pengen belajar. Nah misalnya itu ada nggak? Atau rame mungkin sampai orang bisa nge-support, wah ini anak muda yang luar biasa, kayak gitu. Ada nggak yang mungkin bisa rame berapa tembus viewer lah gitu? Ada?
5: Untuk saat ini belum ada sih Bang, untuk konten-konten yang kami buat.
2: Belum-belum yang sampai nge-boom lah ya.
4: Biasanya kontennya tuh cuma di-upload di official IG-nya PPKB aja. PPKB. Ya. Apapun kegiatan yang kami lakukan biasanya di
2: terpusat di sana.
4: Iya. Jadi kami bagian yang kayak meramaikan. Iya, seru banget gitu.
2: Boleh, tapi sekalian juga promosi ke teman-teman juga lah ya. Jadi biar rame, biar orang makin ngerti. Oke, berlanjut lagi. Nah, budaya Bengkulu nih kan mungkin lebih banyak ke zaman dahulunya nih. Nah, tapi kan kita sebagai anak muda, sebagai generasi yang harus melestarikan nih warisan budaya Bengkulu nih. Menurut Abang Ayu nih, ada nggak yang budaya ini yang harus, bukan harus sih, bisa kita modifikasi untuk ke zaman sekarang, atau mungkin kita tetap menjaga kearifan, keaslian budaya itu, ada nggak? Kira misal, semisal kayak kemarin ada tabut tuh kan, jadi di ketika tabut tuh tari-tarian apa, telong-telong kalau nggak salah ya namanya. Nah telong-telong kok pakai lampu nih kan, sudah pakai teknologi, nah kayak begitu, ada nggak beberapa yang bisa untuk kita bawa nih? Misal budaya, ada nggak yang bisa dibawa untuk dimodifikasi biar semakin menjamah anak generasi muda sekarang, selain dari sosmed tadi, ada nggak?
5: Iya ada Bang. Budaya itu kan sebenarnya banyak tuh Bang. Ada tarian, ada tradisi kuliner, terus juga ada batik. Nah mungkin kita bisa mengambil salah satu budaya batik. Jadi batik. Ya batik Besurek itu bisa kita kita kreasikan menjadi fashion. Style yang modern, mungkin dengan disitulah kita bisa mengambil celah mengajak generasi muda kami ini untuk mengenakan budaya batik itu menjadi style modern.
2: Style modern.
5: Jadi dengan style modern itu kami lebih tertarik ingin mengenal dan membanggakan ya budaya batik ini yang ada di Provinsi Bengkulu.
2: Berarti kalau salah satu nih mungkin ada nggak yang pengennya kita angkat secara masif nih, agak kenceng nih, kayak misal kayak batik Besurek tadi, yuk kita kencengin lagi yuk untuk batik nih biar semakin rame. Nah misal gitu, ada nggak mungkin yang pengen diangkat dari budaya yang ada di Provinsi Bengkulu nih? Atau mungkin apalagi ya, mungkin karena mungkin tabut karena banyak di publis lah ya. Tapi kalau ketika kita berbicara ke batik kan mungkin ketika kita harus memakainya dahulu nih biar kita bisa merasakan tuh. Ada gak yang pengen diangkat yang menurut kita nih underrated? Semisal kayak aku yang bukan orang Bengkulu nih, tempoyak itu apa sih? Kalian harus ngerti nih ya, gitu. Ada gak mungkin yang pengen diangkat dari Abang Ayu nih? Boleh makanan, kuliner boleh, atau mungkin sekedar oleh-olehnya, atau mungkin dolnya apalagi kan. Nah, misal kayak itu ada gak yang pengen diangkat untuk dari Abang Ayu nih?
5: Kalau selain dari batik Besurek tadi, Abang ada satu mungkin makanan khas ya dari Kabupaten. Saya Kabupaten Kaur, Bang. Itu salah satu makanan khasnya itu ada tripik, kerupuk dari bahan dasarnya itu gurita, Bang.
2: Oh, kripik ya. Dari gurita.
5: Jadi dari bahan yang enggak lumrah pada umumnya kan. Kripik itu biasanya dari ikan atau dari
2: buah-buahan ya, lah ya.
5: Kali ini dari ya dari gurita. Jadi bisa dikreasikan lagi, mungkin kita bisa mengangkat kripik gurita ini terkenal di nasional kan. Mungkin dari situ bisa kita boomingkan lagi makanan daerah kita.
2: Tapi untuk di Provinsi Bengkulu sendiri sudah ramai kripik itu, kripik gurita, atau mungkin masih hanya di sebatas di Kaur aja?
5: Untuk saat ini sudah mulai sih, Bang, pelaku-pelaku pembuat kerupuk itu mulai mempromosikan,
2: sudah mulai menjamah lah ya untuk geser ke kabupaten dan provinsi lain kayak gitu ya. Mantep, baru denger aku untuk keripik gurita itu.
5: Kerupuk.
2: Oh iya, kerupuk gurita. Bentuknya kerupuk.
5: Kerupuk.
2: Kerupuk. Oke. Nah, jadi ada sana segalanya masih bekas tunggu untuk request. Untuk pertanyaannya mungkin bisa melalui YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau di line telepon 0736732194 atau di line WA 0811781644. Kita jeda dulu hari sana untuk beberapa ILM dan filler siang Ika. Jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
6: Berdua siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

pentingnya edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.

Banjir terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai contoh, berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan mendangkalnya sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian, apa saja hal yang bisa dilakukan pada saat terjadinya banjir? Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, seperti saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahuilah resiko banjir yang ada di wilayah Anda. Misalnya, banjir bandang bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa ada peringatan pada saat hujan deras tiba. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, pastikan rumah Anda ditinggal dalam posisi yang aman. Apabila masih ada waktu, sempatkan untuk mengeluarkan perabotan rumah tangga yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi dan simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Dan yang terakhir, matikan semua jaringan listrik dan cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Waspada dan menjaga lingkungan kita bersama adalah usaha untuk terhindar dari bencana banjir.

Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana masih sama Pak Kasdi temenin di siaran budaya belajar Sumba ya di sana yo. Masih Pak Kas tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan di sana yang pengen memantau di live kita atau mungkin pengen nengok Abang Ayu yang ganteng dan cantik iko untuk kasih pertanyaan atau mungkin sekedar menyapa. Masih Pak Kas tunggu di RRI Net Bengkulu dan juga di LAN WA 08 11 7816 544. Masih semangat Abang Ayu?
1: Masih.
0: Nah, Bang Ayu, nah kan kita nih putra kebudayaan nih. Nah, pasti kan selalu jadi satu sama dengan pariwisata. Nah, pariwisata kok kan pasti menjadi satu. Nah, mungkin destinasi wisata yang berbalut budaya nih yang di Bengkulu nih. Apa ada enggak yang bisa kita angkat dan juga bisa jadi estetik dan instagramable ya. Buat apalagi generasi muda pasti kan senang nih. Jadi biasa pasti kan budaya ini dibalut dengan agak sedikit modifikasi. Nah itu ada gak kira-kira menurut Abang Ayu nih? Atau mungkin malah Abang Ayu punya ide. Semisal aku ingin menjadikan Bengkulu ini biar seru. Belunggu ini biar lebih ke Gen Z ini harus gimana? Nah kayak gitu ada gak yang bisa dibagikan nih? Atau mungkin ngide lah gitu.
1: Kalau aku ada advokasi kemarin itu kak, namanya Seda Experience.
0: Seda Experience.
1: Ya. Nah di advokasi aku kemarin itu aku banyak juga foto-foto kayak foto-foto estetik gitu dan pas di upload di medsos tuh insight-nya lumayan gitu. Oh. Nah untuk advokasi aku ini tuh kan kemarin tuh waktu aku tanya sama teman-teman di PPKB juga, kalian tahu nggak sih apa itu gula aren? Tahu. Nah tapi kalian tahu nggak cara pembuatan gula aren itu gimana gitu? Nah terus juga aku tanya kalau kalian tahu nggak kalau asal usul gula aren itu ada ceritanya gitu. Nah ada legendanya. Jadi kan. Maksudnya nyambung sama budayanya.
0: Kita korek dari dasarnya dari sejarahnya kayak gimana gula aren itu dibentuk. Terus sampai sekarang gula aren dimodifikasi di berbagai makanan. Nah, kayak gitu.
1: Jadi aku tuh maunya kemarin di advokasi aku anak muda itu bukan cuma tahu tentang produknya gula aren itu dan kolang-kaling itu, tapi mereka juga bisa merasakan secara langsung gimana sih proses pembuatannya. Nah, kemarin aku melaksanakan pembuatannya tuh di Curup di namanya Kampung Aren. Nah, di sana tempatnya benar-benar vibes-nya bagus banget buat dapat foto-foto. Kalau teman-teman ada lihat di Instagram aku itu banyak juga yang bilang fotonya bagus gitu, kayak bener-bener gadis desa gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik mau mencoba, kalian bisa datang langsung ke Kampung Aren di Kota Curup atau di Air Meles Atas tepatnya.
0: Air Meles
1: gitu.
0: Atas di Kota Curup. Nah mungkin kalau nih ada pendengar belajar Sumba nih, ayo pengen ngerti dari Ayu nih sesi estetik dan serunya nih, bisa ceknya di mana yuk Instagramnya Ayu nih? Boleh dibagikan nggak?
1: Boleh. Bisa lihat di Instagram aku namanya @putriaulias.
0: @putriaulias. Yeah. Oke, nah bisa nengok di sana kegiatan kebudayaan seperti apa, apalagi tadi advokasinya Ayu tentang gula aren yang sedetail itulah ya. Oh, jadi mungkin nggak ingat Ayu. Ayu nanti menjadi tour guide untuk mengajak teman-teman ke sana mengenalkan untuk gula aren tuh, mungkin nggak?
1: Salah satu tujuan dari advokasi aku tuh salah satunya itu sebenarnya memang mengajak generasi muda untuk ke tempat itu langsung kak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin di suatu kesempatan nanti jika kita pengen nih ada beberapa orang yang pengen deh ngelihat gimana sih prosesnya karena di situ kan produksinya setiap hari. Betul. Jadi kita bisa langsung nyoba gitu. Apalagi waktu aku buat advokasi itu benar-benar aku ngelihat secara langsung dan juga orang-orang di Kampung Aren itu mereka benar-benar yang kayak ngasih tahu kita ini produknya gini, cara buatnya gini, ini produk jadinya gitu. Jadi enggak sekedar kita datang cuma foto-foto aja enggak. Jadi ada ibu-ibu yang ngasih taunya gitu.
0: Jadi warga lokal tuh juga mendukung salah satu advokasi inilah ya. Jadi mereka tuh juga pengen mengenalkan juga nih ini loh usaha oleh-oleh asli khasnya Curup misalnya gitu.
1: Ya, dan juga itu kan ada cerita legendanya ya, itu Hikayat Putri Sedar Putih. Nah, mereka juga ceritain tuh. Jadi mereka bilang kayak Pon 6 ini ada ceritanya loh. Kalian tahu enggak? Itu kan masuk ke budaya. Betul. Gitu ya, Kak. Gitu. Jadi mereka ceritain, terus di bawahnya juga ada rumah adat khas Rejang, Umak Menoo itu. Nah, di situ juga ada ibu-ibunya ngasih tahu ini loh Hikayat Putri Sedar Putih, ada bukunya, terus kayak alat-alat yang dahulu itu mereka jelasin semua. Jadi buat teman-teman kalau tertarik pengen kenal budaya lebih banyak, khususnya budaya Rejang, kalian bisa langsung datang ke Curug. Di situ benar-benar lengkap dan udah pasti Instagramable.
0: Instagramable. Nah, itu yang penting nih kan untuk menarik teman-teman nih generasi muda nih kalau tidak estetik. Jadi soalnya mungkin pengenalan hanya sekedar budaya sih. Kalau untuk anak muda nih kan harus ditarik ke situ biar seru, biar pembawaannya lebih menarik. Kalau dari abang, ada mungkin abang yang bisa dibawa abang?
2: Mungkin kalau bicara tentang pariwisata itu kita bicara tentang tempat ya bang.
0: Asik, boleh. Apa tuh?
2: Kalau di Bengkulu atau di kota Bengkulu ini yang terkenal tempat pariwisata yang berbalut dengan budaya itu ada Benteng Marlboro kan bang?
0: Benteng Marlboro.
2: Seperti yang pada orang umumnya itu mungkin cuma tahu kalau di Provinsi Bengkulu ini Benteng Marlboro kan bang? Yeah. Kalau mungkin abang juga baru tahu kalau di Bengkulu ini ada, kalau nggak salah ada 3 benteng peninggalan Inggris. Itu ada di Benteng Ana di Muko-Muko, terus ada Benteng Linau di Kaur. Jadi bukan hanya Benteng Marlboro di kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu ini ada benteng 3 itu tadi, Benteng Ana sama Benteng Linau di Kaur. Mungkin itu bisa kita angkat
0: lagi
2: supaya benteng-benteng itu kan peninggalan udah lama tuh bang, jadi mungkin sudah kerusakan alamnya, kerusakan lingkungannya itu bisa kita jaga, bisa kita bangkitkan kembali supaya dia tetap lestari seperti itu.
0: Kesadaran masyarakatnya biar lebih paham lagi untuk melestarikan, apalagi peninggalan budaya-budaya ini sudah dari berdulu-dulunya dari senior-senior kita lah ya mungkin. Wah mantep, jadi benteng ada, dari kuliner ada ya. Mungkin sebagai putra-putri kebudayaan nih, pengennya nih ngerangkul anak muda nih, nanti pengennya gimana nih? Apa ada gak program kerja andalan yang pengen diangkat lagi? Kayak tadi mungkin kalau di benteng, semisal ada komunitas nih, baru tiba-tiba ada komunitas Bengkulu Walking Tour. Nah mungkin kayak begitu kan, kita jalan-jalan ke benteng, main-main di kota, atau mungkin sampai tadi kita ke Curug bisa keliling, tidak hanya wisata alamnya, tapi ada wisata yang sampai ke sejarah seperti Gula Aren tadi. Ada nggak yang bisa diangkat lagi itu? Menurut Abang Adi, Abang Ayu nih.
1: Kalau dari teman-teman di PPKB sih ada salah satu teman kita juga. Salah satu advokasinya itu tentang Batik Diwo. Nah kemarin ya di Kepahyang. Kemarin dia juga udah pernah bilang katanya nanti kita bakal tentuin waktu. Kita harus datang langsung ke tempat membatik itu, kita belajar gitu kan berdasarkan advokasi dia gitu. Jadi gitu sih menurut aku. Jadi bukan cuma kita-kita aja anak muda di PPKB, tapi kita juga ngajak teman-teman kita yang lain nih, kayak di kampus atau teman-teman medsos. Itulah gunanya tadi, apapun kegiatan yang kita lakukan tuh kita share. Siapa tahu ada yang kayak kepo kan ini di mana fotonya, walaupun yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan awalnya itu cuman kayak foto estetiknya, tapi setidaknya kan ketika mereka udah datang tuh mereka tahu gitu.
2: Kalau Adi sendiri sih bang, kemarin tuh sempat bikin advokasi juga, program juga sama seperti Aulia. Kalau Adi itu namanya Tradify bang.
0: Tradify.
2: Ya itu singkatan dari Traditional Simplify. Jadi Adi buat satu program itu penyederhanaan budaya. Kan sudah disebut tadi kalau budaya itu ada tarian, tradisi, kuliner, kemudian cagar budaya juga. Jadi Adi buat dalam bentuk peta bang.
0: Dalam bentuk peta.
2: Peta, kebetulan Adi ini mahasiswa geofisika itu sudah lumrah dengan pemetaan. Jadi Adi menggabungkan ilmu mahasiswa dengan budaya supaya lebih tertarik, menarik dilihat anak muda. Yang membedakan itu kalau peta itu kan bisa diakses secara offline. Secara mata. Tapi Adi gabungkan dengan teknologi, itu bisa diakses secara online. Jadi Adi bikin barcode di peta itu yang langsung diarahkan ke semacam web. Nah di web itu ada penjelasan-penjelasan mengenai narasi singkat dari budaya-budaya tersebut. Kemudian kita juga bisa tahu lokasi-lokasi dari budaya itu. Mulai bisa jadi Benteng Linau tadi. Contohnya Benteng Linau tadi Adi masukin juga di peta itu di mana lokasinya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu Benteng Linau itu di mana, bisa lewat peta Tradify tadi ya bang.
0: Nah, kita untuk nyarinya barcode-nya tuh di mana tuh Bang Adi?
2: Ya, sama seperti Aulia tadi, aku memposting peta itu di akun Instagram.
0: Oh, jadi kita ngecek Instagram Abang Adi, kita scan barcode itu, nanti sudah keluar beberapa cagar alam, kuliner, atau mungkin tradisi budaya yang ada itu nanti sudah lengkap dari penjelasan sampai alamat.
2: Iya, betul.
0: Udah ada belum Bang Adi untuk mungkin contoh hasilnya yang di dalam web itu ada nggak? Budayanya mungkin foto atau videonya itu di situ ada?
2: Sudah ada, Bang. Sudah dipublish juga untuk petanya.
0: Sudah dipublish. Oh, berarti jadi untuk teman-teman PPKB nantinya berarti bakal tetap mencoba satu persatu apa yang sudah diadvokasi ini. Oh, mantap. Berarti sudah ready to share lah.
2: Iya,
0: ya.
2: Udah
0: jadi
2: siap.
0: Buat pendengar nanti yang pengen ngecek-ngecek bisa dicek IG-nya Bang Adi apa tadi?
2: Adi Bimantara.
0: Adi Bimantara, IG-nya
1: Ayu Aulia.
0: Putri Aulias. Nah, jadi untuk pendengar nanti bisa ngecek ya adik sanak segalanya kalau pengen ngecek beberapa advokasi tentang budaya yang sudah dibikin biar makin seru, makin ramai, mendukung juga untuk PPKB ini biar semakin maju, semakin keren. Amin. Ya kan. Nah, terus nih semisal ada yang ingin seperti Abang Ayu ini, boleh nggak di-spill caranya dari awal pendaftaran kayak gitu? Ada nggak? Bisa nggak di-share ketika mungkin nanti tahun depan bakal ada. Nah, kalau pengen bisa daftar di sini atau mungkin gimana? Atau mungkin dari perwakilan per daerah pasti nanti membuka pendaftaran kayak gitu. Ada tidak?
2: Kalau di PPKB itu kebetulan untuk pendaftaran itu kalau di Provinsi Bengkulu itu cuman ada Seluma yang pemilihan daerah, Bang.
0: Oh, yang pemilihan daerah di Seluma.
2: Untuk pemilihannya tuh enggak per daerah, tapi langsung ke putra-putri kebudayaan provinsi. Jadi provinsi. Setelah seleksi itu nanti bakalan mewakili daerah-daerah.
0: Oh. Jadi yang penting ialah memang putra-putri aslinya Bengkulu.
2: Tapi kalau mahasiswa yang rantau dari luar Provinsi Bengkulu masih juga bisa.
0: Iya, masih bisa juga.
1: Nanti mereka bisa mewakili delegasi Kota Bengkulu gitu, atau nanti delegasi yang mungkin memang nggak ada di lisensinya gitu.
0: Oh, tidak ada anak aslinya, putra asli, putri aslinya. Oh, terus kalau pengen ngecek info-info yang dari PPKB mungkin bisa di-share info dari Instagramnya apa atau TikToknya apa yang dari PPKB namanya?
1: Kalian bisa cek Instagram officialnya PPKB itu PP Kebudayaan.
2: PP Kebudayaan BKL.
1: Iya, BKL.
0: PP Kebudayaan BKL, ngeceknya di Instagram lah ya. Nah, tadi kan kita sudah nih kemana-mana nih, sudah dari pendaftaran, sudah ngecek inovasi, udah ngecek keinginannya kayak gimana. Nah, sekarang kembali ke pengalaman pribadi Abang Ayu nih. Suka dukanya nih, coba diceritakan gimana. Kemarin ada gak yang bikin aku, wah ini aku banget nih, tapi ada gak nih, duh kok rasanya berat ya, nah kayak gitu, ada gak yang bisa dibagikan ke teman-teman Abang Ayu?
1: Kalau dari aku pribadi, karena ini pengalaman pertama ya Kak, jadi kayak benar-benar, iya, jadi pertama kali ikut PPKB langsung kayak, aku nggak tahu apa-apa nih gitu, tapi udah tahu tujuan kita masuk ke sini yaitu bergerak di bidang kebudayaan gitu kan. Nah, untuk kayak basic knowledge tentang pageant yang kayak catwalk, terus speech gitu kan, itu harus dipelajari. Betul, karena kita dipelajari. Juga bukan orang pageant dari awalnya gitu. Jadi di situ untungnya masuk PPKB kita mendapatkan teman-teman, terus panitia dan kakak-kakak yang lainnya, Ayu Abang yang lainnya itu yang benar-benar suportif, mereka pengen bantu gitu. Jadi kita benar-benar waktu prakarantina diajarin catwalk, terus public speaking. Iya, terus dan lain sebagainya gitu. Untuk suka dukanya mungkin itu sih, apalagi kalau kita sama teman-teman yang udah pageant sebelumnya, jadi kita ngerasa kayak
0: ngerasa kok ada perbedaan lah ya, tapi mereka yang sudah jago gitu.
1: Tapi enaknya mereka tetap nggak menganggap kita gimana-gimana, mereka kayak mau ngajarin juga gitu, yang benernya gini gitu.
0: Jadi saling support lah ya, walaupun kalian nih bersaing,
1: iya,
0: tapi,
1: tetap
0: saling support saling satu support. Sama lain. Oh. Kalau Abang, ada Abang?
2: Kalau aku selama pemilihan kemarin itu menikmati aja sih prosesnya, Bang. Betul kata Aul juga, aku baru pertama kali juga ikut pageant ini, Bang. Karena jujur di awal sebelum pemilihan, aku nggak tahu grooming. Grooming itu kan kayak...
1: penampilan
2: gitu, nggak tahu, nggak dibiasakan pakai apa minyak rambut, pomade itu baru pertama di PPKB aku pakai pomade itu. Jadi kayak kalian biasanya kan kucel, kusam kayak gitu. Yeah. Tapi masuk PPKB mulai ada sedikit perubahan. Kemudian juga belajar catwalk juga yang jalannya masih kaku, tapi tiba-tiba masuk pageant harus
0: seperti
2: punya wibawa jalan kayak gitu, Bang. Jadi enjoy aja sih selama pemilihan kemarin.
0: Apalagi cowok ini kan kadang-kadang memang seadanya kan rasanya itu yang penting ini udah oke lah. Tapi ketika masuk di PPKB ini sampai paling hal dasar grooming pun kita harus benahi lebih yang benar. Tapi kalau table manner gitu ada? Dapat enggak untuk
2: dapat juga
1: dapat table manner duduk, gitu yang benar gimana gitu. Layaknya as putra-putri gitu.
0: Putra-putri. Nah, mungkin dari Abang Ayu ini ada enggak nih mungkin kata yang paling pas buat mendeskripsikan kekayaan budayanya Bengkulu nih, ada enggak? Pengen apa misal Bengkulu luar biasa atau Bengkulu harus kita lestarikan. Nah, gitu. Ada enggak mungkin yang Abang Ayu ini dari dulu pengen banget dikeluarin tapi mungkin hanya disimpulkan dengan beberapa kata nih, deskripsinya budaya Bengkulu.
2: Mungkin ada sih pesan kayak gitu, Bang, ajakan.
0: Ah, kalau pesan lebih bagus. Jadi boleh dikemas dengan pesan, ya boleh dibagikan, Bang.
2: Jadi mungkin untuk teman-teman generasi muda seperti kami itu jangan pernah merasa kalau budaya itu kuno atau tidak terjamahkan teknologi. Jadi alangkah baiknya dengan adanya teknologi ini kita memanfaatkan supaya budaya kita itu tetap lestari. Karena budaya ini secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri. Karena budaya itu kan berasal dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di masa lalu oleh orang-orang tua kita. Betul. Jadi dengan kita mengenal budaya itu secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri tentunya, kan, Bang? Mungkin itu sih. Lebih ke jaga lagi supaya lebih lestari.
0: Lestarikan lagi sebagai generasi muda, jangan juga untuk ya nge-skip lah itunya. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena kalau bukan kita siapa lagi, kan kayak begitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, nah tadi kan sudah pesan nih, closing statement aja deh. Satu lagi, closing statement dulu. Walaupun masih kita menit 52, habis ini kita seru-seruan aja. Closing statement mungkin dari PPKP yang ingin disampaikan atau dari Abang Ayu yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan di Belajar Sumba. Contoh kalau apa yang ingin sampaikan ke teman-teman ini adalah ingin di bagian untuk silakan melestarikan budaya atau mungkin ayo adik sana kita gerakkan semuanya. Nah kayak gitu, ada nggak yang boleh ingin disampaikan ini, closing statement aja coba.
1: Mungkin kayak kata-kata apa ya, gaul boleh.
0: Boleh, kata-kata hari ini.
1: Gaul boleh tapi budaya tetap nomor satu. Gitu. Walaupun boleh. Kita udah perkembangan zamannya udah pesat, tapi budaya lalu tidak boleh dilupakan.
0: Tidak boleh dilupakan. Wes mantap sekali. Jadi itu dari adik sana yuk pendengar Belajar Sumba. Jadi dengan dua narasumber ada Abang Adiran juga untuk Ayu Aulia ini yang siang ini sudah menyempatkan, ya kan. Nah mungkin seru-seruan aja nih kita nih. Kalau pengen kan mengenalkan budaya Bengkulu tadi yang dari Abang Adi udah nih pakai makanan, ya kan. Nah kalau ada yang temen dari luar Bengkulu kita masuk ke sini, tempat atau makanan yang wajib mereka pertama kali cobain apa tuh?
1: Kalau menurut aku sih khas Rejang yaitu lemah.
0: Lemah. Lemah itu boleh deskripsikan apa seperti apa?
1: Sebelumnya Abang sendiri udah pernah nyobain lemah belum?
0: Kebetulan belum. Saya di sini belum merasakan apa-apa.
1: Kalau menurut aku ya Bengkulu itu identik dengan lemah, dengan makanan lemah, khususnya daerah Rejang Lebong. Nah, lemah itu merupakan hasil fermentasi dari bambu muda, yang difermentasi setelah menggunakan ikan. Nah, ini nanti dimasaknya kayak dimasak biasa sih, pakai cabai gitu. Nah, ini tuh makannya udah turun temurun gitu dari dahulu. Nah, asal muasalnya juga karena masyarakat zaman dahulu kan benar-benar minim. Apa ya ibaratnya, minim bahan pakan gitu, bahan makanan. Jadi mereka memanfaatkan makanan yang ada di sekitar mereka, itu dari alam. Nah timbullah mengambil bambu yang muda ini tadi. Bambu jadi difermentasi menggunakan ikan dan jadilah makanan khas Rejang yaitu lemak. Iya, biasanya ini selalu ada di setiap acara-acara kayak kondangan gitu, terus acara-acara adat juga biasanya ada.
0: Ada.
1: Ya, tapi belum klop rasanya kalau udah di Bengkulu atau udah memasuki Rejang Lebong tapi belum makan lemak. Harus dicoba.
0: Harus dicoba. Iya. Kapan-kapan boleh nih lah kalau lemak nih, karena kalau di sini kan paling baitat itulah ya. Kemarin sempat nyobain. Mungkin orang-orang ini lemang ya. Beda lagi kan sama lemang itu.
1: Beda lagi.
0: Iya. Pada juga nyarin lemang tapai itu katanya enak. Kalau dari Abang Adi ada nggak Abang Adi?
2: Kalau dari Ayu Aulia udah jelasin tentang makanan. Kalau aku lebih ke tradisi yang harus diikutin sih Bang. Kalau dari luar Bengkulu itu balik lagi ke daerahku ya Bang. Ke Kaur itu ada satu tradisi itu unik sekali kalau menurut aku Bang.
0: Apa tuh?
2: Jadi setiap satu Syawal, setiap

0: dipakaikan wig, didandanin. Nah, jadi hal yang unik itu membuat kami masyarakat Kaur muda-muda yang jauh dari daerah yang tiga dusun itu tadi, itu tertarik pada malam takbiran itu ke sana berbondong-bondong. Jadi bukan hanya orang desa itu saja yang menjalani pawai itu, tapi orang-orang dari luar daerahnya itu juga ikut pawai. Kemudian di siang harinya itu ada lagi, masih satu daerah yang sama, itu siangnya itu mereka mengadakan sengkual, Bang.
1: Apa itu?
0: Nah, sengkual ini tidak jauh beda dengan kalau di Lampung itu kan ada sengkura kalau nggak salah.
1: Sengkura.
0: Itu tuh kayak orang juga, itu didandani seperti pakai iju, iju enau, pohon enau yang...
1: Pohon enau.
0: Yang warna hitam seperti rambut itu, jadi seluruh badannya ditutupin. Oh. Pawai juga, tapi di siang hari.
1: Oh, yang itu yang di siang hari. Tapi itu hanya ada di... takbiran itu, hari terakhir lebaran itulah, hari terakhir puasa itulah ya. Betul. Oh, seru ya sampai sana. Jadi banyak yang memang menantikan untuk sesi itu ya, karena jadi anggapannya setahun sekali lah.
0: Iya, setahun sekali. Anak-anak mudanya itu sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan itu, Bang.
1: Oh, sudah ramaikah itu atau sudah diangkat di medsos, sudah ramai? Mungkin untuk
0: sudah
1: yang
0: mulai
1: ini,
0: sih, Bang.
1: Sudah mulai.
0: Mungkin pemerintah lebih meng-up lagi, membantu orang-orang desa di sana untuk kembali mengenalkan supaya ya menjadi pusat pariwisata juga kan.
1: Betul.
0: Selain Kabupaten Kaur itu ada wisata pantainya, mungkin dengan adanya tradisi yang unik tradisi itu menambah wisatawan benar, datang ke Kaur.
1: Datang ke Kaur. Wah, baru dengar, seru juga sih kalau sampai perayaan seseru dan seramai itu kan. Kadang kan anak muda ini kadang kan malas-malasan, mager-mageran. Ya maunya cuma sekedar lihat aja, tapi tidak mau melaksanakan, misal kayak gitu. Tapi kesadaran untuk anak muda di sana sudah sangat tinggi lah ya. Sampai kayak begitu pun mereka aja mau nih, pengen. Nah, terus terakhir, pengen gak sih gak salah satu mungkin konten kreator atau mungkin artis atau mungkin presiden nih diajak ke sini buat dikenalin hal-hal yang seperti tadi itu. Ada beberapa yang makanan, ada yang budaya gitu. Siapa yang menurut Abang Ayu nih yang pengen dibawa ke sini biar meramaikan tuh? Ada nggak? Misal, kalau sudah makanan, nah, nekar lo sini, ke sini nih, harus nih, nah, kayak gitu. Ada nggak? Yang mungkin idolanya Abang Ayu nih, ini kalau artisnya datang ke sini nih yang bisa membantu kita. Contoh kayak gitu, BPKB, biar semakin ramai dan budaya kita semakin tradisi. Ada nggak? Mungkin artis, atau mungkin konten kreator, atau mungkin dari pihak pemerintah sendiri juga boleh. Siapa tahu kan, Bapak Helmi mungkin kan. Bapak Helmi, tolonglah kita melihat dengan yang budaya yang satu tahun sekali ini, ya, kayak gitu. Ada gak yang pengen dibawa untuk sampai ke sedalam itu, untuk biar mereka lebih melihat secara langsung?
2: Mungkin lebih ke dari pemerintah daerah kita dulu nggak sih, Bang?
1: Betul.
2: Sebelum kita mengajak orang lain, lebih baik kita mengajak masyarakat atau pemerintah daerah kita terlebih dahulu. Asyik. Untuk mengenal kembali budaya-budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena kan dengan mereka mengenal kembali, mereka kayak tahu, kayaknya ini menarik untuk diperkenalkan ke masyarakat. Gitu. Bisa didukung nanti untuk misal diadakan acara apa gitu.
1: Asyik.
2: Yeah.
1: Abang ada?
0: Mungkin langsung ke Bapak Menteri Kebudayaan sih.
1: Wes, keren.
0: Bapak Fauzon sih.
1: Langsung A1 nih.
0: Iya, langsung, supaya kan kalau udah pusatnya itu pasti satse tuh.
1: Betul,
0: bisa.
1: Bisa
0: lebih bangkit lagi.
1: Iya, tolong Bapak ya nanti didengarkan untuk saran ini biar budaya Bengkulu ini semakin terangkat, semakin lestari lagi, semakin banyak wisatawan datang ke Bengkulu kan. Karena mungkin taunya cuma sekedar ke pantai doang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih Abang Ayu sudah mampir di Perumpat, sudah mau ngobrol, sharing, berbagi pengalaman, ilmu untuk kita segalanya. Jadi terima kasih juga untuk para pendengar di Siaran Budaya Belajar Sumba yang telah mengikuti untuk siaran ini edisi 8 Agustus 2026. Jadi saya Bagas Adi Santoso dan juga ada Abang Adi Bimantara dan juga Ayu Putri Aulia Salsabilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa. Perumpat FM.
4: Aduh.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Yang sepradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini sepradi dari Belitung Timur dibaci ke Eko Iren. Bersumber dari rri.co.id. Aparat gabungan memperketat pengamanan di gudang timah di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, usai aksi unjuk rasa ribuan penambang rakyat yang berlangsung di kantor operasional PT Timah Jumat 7 Agustus 2026. Pengamanan melibatkan personil dari Polres Belitung Timur, Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung, Ionif TP149/KS, serta Kodim 0414/Belitung. Aparat disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pasca aksi. Kapolres Belitung Timur AKBP Dr. Husni Tamrin mengapresiasi seluruh personil gabungan yang telah mengamankan jalannya aksi hingga situasi tetap terkendali. Menurutnya, aksi massa setempat menunjukkan eskalasi yang mengarah pada tindakan anarkis, namun berhasil dicegah berkat kesiapsiagaan aparat di lapangan. Ia juga menyebut sempat terdapat indikasi pergerakan massa menuju sejumlah gudang di kawasan operasional PT Timah, namun langkah cepat aparat gabungan berhasil menghalang massa sehingga tidak terjadi tindakan perusakan maupun penjarahan. Menurut Husni, secara prinsip pihak PT Timah telah memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan para penambang. Meski demikian, realisasi kebijakan yang diminta massa masih menunggu hasil koordinasi internal perusahaan bersama jajaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kapolres juga meminta seluruh personil tetap meningkatkan kewaspadaan sembari menunggu tindak lanjut dari PT Timah terhadap tuntutan yang disampaikan para penambang. Menurut langkah antisipasi diperlukan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Belitung Timur tetap terjaga. Salah satu penambang tetap menegaskan tuntutan utama yang disampaikan bukan semata-mata agar fasilitas semeja goyang kembali dibuka. Menurutnya yang paling diharapkan para penambang adalah adanya kepastian pembelian hasil tambang sehingga timah yang mereka produksi dapat segera terjual dan menjadi sumber penghasilan bagi keluarga. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Mas Pradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 kelak sore Mas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Mas Pradi. Oh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak kok?
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan kok? Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, Kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka abis seti.
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
5: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi beribu kota Pangkal Pinang yang disahkan pada tanggal 9 Februari 2001 setelah dilantiknya penjabat gubernur yakni H. Amur Mohasim SH atau mantan sekjen Depdagri yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan Provinsi Bangka. Bangka dikenal dengan keindahan pantai yang mempesona. Namun, Bangka juga memiliki keragaman budaya yang menjadi aset penting untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Bangka. Junjung Besau adalah salah satu semboyan yang berasal dari Kabupaten Bangka Belitung yang menunjukkan bahwa daerah ini menjunjung tinggi budaya dan tradisi turun-menurun gotong royong yang tercermin dari kehidupan masyarakat komunal yang kekeluargaannya masih sangat tinggi. Menjaga sesuatu yang bernilai adalah tugas yang maha sulit, termasuklah menjaga nilai-nilai tradisi yang sudah membudaya di masyarakat, ditambah lagi dengan tantangan modernisasi dan kemajuan zaman. Lalu, bagaimana sikap generasi milenial saat ini? Masihkah tahu apa itu Besau?
1: Mentawi gak sih, dak. Tapi setauku Besau tuh salah satu tradisi gotong royong di Bangka.
2: Tahu, men di kampung kami lagi Besau men muka kebun. Mana ada orang ninggal, hari raya.
3: Dak tahu yuk, betamu.
0: Itulah sedikit gambaran dari generasi muda masa kini terkait Besau. Sesungguhnya, Besau lekat dengan nilai-nilai gotong royong, toleransi, cara menghargai sesama, dan hubungan kemitraan. Seiring berkembangnya zaman, apakah memang tradisi Besau ini sudah terlupakan oleh generasi sekarang? Ataukah terjadi pergeseran pemahaman? Dan masihkah nilai-nilai Besau ini melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bangka Belitung? Kami berkesempatan berbincang dengan seorang pemerhati sosial dan aktivis budaya Babel, Ahmadi Sofyan.
4: Di generasi milenial sekarang ini tidak serta-merta hilang. Tetap ada, cuma berbeda konteks, berbeda gaya, cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Jadi sekarang ini Besau memang tidak ditampakkan dengan gaya dulu, tetapi dengan komunitas-komunitas. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Di lapangan bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil, lalu orang yang datang itu diminta menyumbang dengan sukarela. Nah, itu banyak terjadi. Saya kira hampir tiap bulan di Pangkal Pinang, terutama di Bangka Belitung, selalu ada itu. Cuma konteksnya ada berbeda. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Besau sesungguhnya adalah potensi budaya yang besar dari masyarakat Babel yang dapat digunakan untuk bergerak bersama-sama membangun daerah, terutama dunia kepariwisataan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menyadari hal ini, dengan melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat tersebut, seperti yang diungkapkan Kadis Budpar Babel M. Rifai.
5: Kita menyadari betul multikultur. Yang kedua, multi ras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Buktinya, besau masih mengakar dalam kehidupan masyarakat di Bangka Belitung. Benar-benar dapat kami rasakan saat berkunjung ke tempat berkumpulnya komunitas orang Bangka Mbak Andi, yang merupakan tetua KUB dan juga budayawan Kota Pangkal Pinang.
6: Besau ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari besau. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.

Pesau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Roh pesau masih melekat dalam tiap laku masyarakat Bangka Belitung dalam bentuk saling asih, asah, asuh, silaturahmi, dan saling mengunjungi hari besar keagamaan. Era boleh berubah, kemajuan teknologi informasi boleh merebak sebagai konsekuensi majunya pembangunan. Namun, semua itu tidak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Tugas generasi mudalah untuk besau, menjaga eksistensinya agar bangsa ini maju dalam bingkai budaya. Demikian sajian kami dari RRI Sungai Liat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa ok? Pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, aok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho. Kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, kok. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk segerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksudnya, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku deh Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayo nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom! Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan ya. Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Mai,
0: Rom, kok ngeri Mai?
2: Kok
0: mata ilah Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
1: Aduh,
0: dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

aku ah. Kapan tah? Lorot.

0: si asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Lah gak peduli, mai gara-gara kumai. Matur
0: po lah, lah kupada jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gile ya.
1: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kani Mai. Kapikirku di Banuto Mai. Apa yang kempes? Nimang mah kade Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Ah. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyerbunges macam tuh renggile ya. Baju ya. Cari baju lah. Ha?
0: Kekerianya renggile Rom. Menpo orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile yang macam nih runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabik tengah mahal ni Mai. 50.000 Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mai.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
0: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Sikok iya, deng P, Mai. Dek banyak, dak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

103,94 Sungelia, suara budaya Bangka Belitung. Selamat sore sepradi semuanya. Kabar baik ya untuk sore hari ini yang tentunya panasnya sangat-sangat meretet. Ya, ya memang sudah musimnya gitu pradi. Oh, tapi untuk kita yang berkegiatan di luar, ya untuk lebih prepare lagi ya, atau mungkin pakai pelindung, jangan sampai langsung terkena matahari ya, takut ada APP gitu kan. Kemudian juga memperbanyak minum air putih ya, untuk mencegah dehidrasi di badan kita ini Supradi. Nah, seperti biasa juga untuk Supradi enak bergabung ke Ega di sore hari ini, silakan ya untuk request lagu, salam-salam ke sepradik-sepradik kita yang lainnya yang mungkin saat ini tengah menikmati kebersamaan ke keluarga tercinta. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan sampai kelak di jam 5 sore Sepradik untuk di kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 2026, tanggal cantik rupanya tanggalnya Predik ya.

0: Baik, kita coba angkat penelpon dulu. Supredi, perempuan, selamat sore. Bening Cak Bedae. Halo, selamat sore. Bening Cak Bedae. Halo. Nah, nyah ngapak telepon ya, Predi ya. Dicoba kembali lagi di 08 12 13 14 10 39. Ya, perempuan selamat sore, Bening Cak Bedae.
1: Bening Cak Bedae, sampai ya, Ti.
0: Sampai ya, Ti. Ke
1: Malam Beruas.
0: Sinta, yuk Sinta di Beruas. Kabar baik, yuk.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ngapa? Ega kemarin sempat ke beberapa kampung gitu ya, lah Begado katanya saroh air. Nah lah saroh lo mai di sana nih yuk.
1: Aku kan mendi pulang nih. Banyak pulang di kampung nih. Apa nama banyak orang kok di pulang? Air perigi kering enggak?
0: Air perigi lah kering.
1: Belum.
0: Belum. Oke, agi aman lah kok.
1: Aman-aman lagi.
0: Oke lah. Di kulong, mandi di kulong jadi lagi tapi.
1: Dek, di rumah lah.
0: Ah, di rumah lah. Oke lah, Pona. Yuk, Sinta, denger lagu apa nih?
1: Lagu Dunia Semakin Panas.
0: Woi, gak boleh aben. Bumi ini panas ya?
1: Oke
0: lah. Salam-salam, Mak.
1: Salam-salam, Perasaan Mas. Jangan datang-datang dari.
0: Oke.
1: Marotin Alek, Fitri. Si Limbros Rakyat. Gila-gila ya, perlu kesempatan ada orang belanja ini, Anaga.
0: Oke lah, ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusinta di Beruas yang sudah bergabung, Pradi. Ya, untuk air sumur masih aman ya untuk saat ini. Tapi kemarin ke jalan-jalan ke Mentabak gitu, Pradi. Ya, Begado, sumur lah mulai kering ya. Lah mulai ada kekhawatiran gitu. Di mana gini nyari air nih, kayak mandi, kayak aktivitas, nyuci baju segala macam ya untuk ibu-ibu yang di sana ya. Lagi perempuan sama sore Ibu Dinca, apa dah ya?
2: Wai sampai ya tuh.
0: Wai sampai ya tila suwe Bang Ridho nem teman-teman hari panas.
2: Bung Romlan nih.
0: Bung Romlan, wai panjang umur Bung Romlan. Alhamdulillah baik. Bung Romlan nih di Mentabak, benda salah.
2: Tahu. Kita pernah ketemu dia nak dia waktu kokon dia beli ikan dia kita ketemu di pelabuhan dulu.
0: Ya di Mentabak. Insya Allah disampaikan.
2: Salam dari Bang Romlan.
0: Bang Romlan di sana sumurnya banyak kering kok.
2: Ya kelihatan sini banyak kolong gak bisa dikeringi.
0: Pakai
2: air
0: apa air pam?
2: Kami pakai air pam.
0: Oh terbantu pasti ya.
2: Oh.
0: Karena ada yang memang di sana ada yang benar-benar pakai sumur itu lah benar-benar kering gitu. Karena memang ada pam.
2: Oh, ada lah yang kering itu ujung-ujungnya kering.
0: Iya, di ujung-ujungnya.
2: Kan air kan kita beli kan galon kan. Sebanyak dua galon, murah ya galon. Tapi lemah itu ya.
0: Tapi sedang mana ya galon dipakai nyuci baju? Oh, air pam.
2: Lagu gak?
0: Ya, lagu apa?
2: Iming-iming gak?
0: Hah?
2: Iming-iming.
0: Iming-iming?
2: Oh.
0: Ya, salam-salam buat siapa?
2: Lagunya yang bersama Eko Yusinta, dok. Salam gue ke Ben Yulia.
0: Oke. Kebenar-kebenar
2: Irma. Apa itu yang Sekamura, dok.
0: Iya, kakek Sekamura. Dan
2: sampai kawan kita lah, mengdalam semua lah, dok.
0: Oke.
2: Selamat tugas, dok. Mereka selalu keluarga.
0: Amin.
2: Ya, sama juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Romlan, ya. Yang sudah bergabung juga. Tapi aman lah kalau di tempat Bung Romlan ternyata. Karena terbantu juga sama PDAM, gitu. Jadi pakai air pam, gitu katanya. Iyalah penah kalau macam itu langsung gak terkan kembali untuk lagu hiburan kayak Sepradi di Bedinca Bedaya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Yo, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat sore, Sopradi, sahabat budaya. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung pada 2025 tercatat mencapai 62,09 kg per kapita per tahun dan terus ditingkatkan melalui edukasi serta pemerataan akses terhadap ikan segar maupun produk olahan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Imam Suhadi Dikoba pada Jumat mengatakan, peningkatan konsumsi ikan jadi salah satu fokus pemerintah daerah karena ikan merupakan sumber protein berkualitas yang berperan penting dalam mendukung kesehatan, pertumbuhan kecerdasan masyarakat. Tahun 2025 tingkat konsumsi ikan masyarakat Bangka Tengah mencapai 62,09 kg per kapita per tahun. Dikatakan juga hasil kajian Dinas Perikanan bersama Universitas Bangka Belitung menunjukkan terdapat 3 kecamatan dengan tingkat konsumsi ikan yang relatif rendah, yaitu di Simpang Katis, Namang, Kek, Sungai Selan. Menurutnya kondisi ini menjadi perhatian karena Bangka Tengah merupakan daerah yang didominasi wilayah pesisir.

juga mengatakan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan safari gerakan memasyarakatkan makan ikan ataupun gemar ikan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: Tangerang, Tang, Tang, Tang, Tang, Tang, Tang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi, Omay nak belayar ke Pulau Kapuk, Omay.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Omay. Tapi kawan tuku Mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik ke?
1: Bukan Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah? Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya Mai, yuk. Tapi, bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin naben,
1: Mayo. Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo, menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup Mama, kita bayang tahu Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, da angin da ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawan ku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawan ku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tu sutek ke bergaya, Mai.
2: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anak, Mai. Bi tu pokok, mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kau tahu tak siapa nama, Mai?
2: Siapa, Rom, nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nuala, bik tau, Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cubik ke bayang ke, Mayo. Serba salah jadi, men kita manggil anak. Eh?
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ya. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Auk puli Mai yuk. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu deh, asa absen kan urut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk temai. Tai Pau bergerang.
3: Saya Bu.
2: Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Kan emang memang mayo kurang asem mang ini mai. Ndak sahabem ndak ngulok ke dia mai. Keliwat memang ke dia mai.
2: Tai Pau bergerang. Tai Pau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai Tai Pau bergerang mai. Bergaya. Asak na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok. Capek tau judo kayak Pok Rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai Pok menano kala bikin undangan Siti Trompak menikah dengan
1: dek,
2: Tai Pau Begereng.
1: Dek suai men keko, dek suai dak memang keko dak mai, kek kalamai jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
4: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: ya, Gambol di 103,9 perempuan Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Perempuan selamat sore, bedinca badai.
1: Sampai hati.
0: Sampai hati, ini baru Bang Rido. Apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Panas lagi ya di Perlang.
1: Oh, betepur.
0: Badepur panas.
1: Oh, pokoknya bening. Yang berapa kering
0: buat. Kering kok, kayak diri lah kering ya.
1: Oh, kayak kering bencok.
0: Ya Allah pun. Lebih kering ya. Oh.
1: Di luar.
0: Dalam rumah lagi begado kita kan.
1: Oh, le.
0: Ya Allah pun, dengar lagu apa nih Bang Rido?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama macam tuh.
1: Udah lagi kan?
0: Hah?
1: Delima.
0: Delima.
1: Oh.
0: Delima. Bang Rido pulang.
1: Oh, pulang dari Rio lah.
0: Lah pulang.
1: Lampung,
0: dari Lampung kemarin, ah,
1: oh,
0: ya. Lah, salam salam buat siapa?
1: Salam buat kakek, oh. Ibrahim, Mama, oh. Punya yang sakit, oh. Dari Sentap, Ayo, oh. Panama tu, apa ayah, oh. Ya anak, ah. Kita berwak, orang Umi, oh. Bisa ya ibu. Ibu Fitri, Bu Fitri ya?
0: Ibu Fitri.
1: Ibu Fitri, ini warni. Merah, Julia. Apa-apa ya? Wah, lupa lah.
0: Segala-galanya lah, Pon.
1: Bukan minta sihat lah, di luar itu udah sebab kami itu nih, sore nih. Sampai semalam, sampai selam. Malah bukan minta sihat lah, di luar itu ya. Kita mulai lah, di luar itu ya.
0: Ya.
1: Kan, tak sihat lah, suaminya, emaknya ya, anak-anak tak sihat nih lah, di luar itu nih.
0: Amin.
1: Ega, sihat lah, pulang hati-hati, gak?
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rido ya. Panas bedengking juga di sana ya. Ditunggu lagi lah cuacanya Predi. Cuma dihimbau juga nih untuk Predi, jangan buka lahan dengan cara dibakar ya. Tengah musim nih ngerakot soalnya lah kebakaran di mana-mana nih. Yuk, perempat sama Cure Bedin Cabedae.
2: Rompat selamat sore, Bedinca Sedae. Wah, ya sampai ya ti.
0: Sampai ya ti ini, Yuk Fitri.
2: Halo.
0: Nah, ada salam dari Bang Rido tadi.
2: Oh, salam kembali.
0: Bagaimana?
2: Selalu.
0: Bagaimana kondisi air di Sungai Liat?
2: Kalau di tempat Ayu nih masihlah ada lah beguyur.
0: Agi ade yo.
2: Agi.
0: Agi aman lah menak ya. Ya pon.
2: Sementara nih.
0: Sementara mudah-mudahan lah dak dia habis-habis ya tontok kayak kita nih. Lagu apa ini nak Ayu?
2: Ayu nak Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu. Siapa sih
2: malam Minggu? Siapa tahu ada Tamu Malam Minggu.
0: Wih, siapa sih Malam Minggu?
2: Itulah dia.
0: Ya, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam oke Bang Rido tadi. Ayo Sinta tadi ya.
0: Tahu.
2: Ayo Sinta Om Sate Romlan.
0: Bang Romlan.
2: Salam kenal. Pak Damiri. Ayo Bujang, Pak Iing, Bang Yan Putra Sambas. Ya suami Julia ke Bang Kak Min, Mama Rati, Ayu Amina, Kuayau Kuayu, Yuk Marni, Bude Sumi, Om Alek, Yuk Mary, tapi Yuk Sinta telah sudah ya. Pokok semua enak. Pendengar kita RR ini tanpa terkecuali. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Begitu pula untuk penyiarnya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dayu Fitri Pradi yang sudah bergabung juga. Katanya untuk airnya masih aman lah ya. Oke, kembali di belakang Dayu Fitri yang nambah gabung. Kita masih nantikan kebersamaan. Yuk, perempuan sama sur, Ebedin, siapa dahi?
3: Hai, sampai ya, Pi.
0: Nah, aja ya, barunya ngul dianya.
3: Oh, kemarin tuh gak masuk. Apa-apa entah.
0: Kasihan deh lo. Oke, Julia, bagaimana? Alhamdulillah, baik-baik sayang.
3: Iya, Egan, yuk.
0: Apa itu?
3: Baik-baik sayang.
0: Oh, masa ya?
3: Oh, lah, kan biasa kan apa kabar, Julia? Baik-baik sayang.
0: Oh gitu, udah ngeh kan.
3: Siapa dah ikutan?
0: Umur lah tuh ya soalnya diri ne.
3: Faktor U tadi.
0: Faktor U, oke. Cuman nih air sumur.
3: Air sumur ya? Ngapain emang
0: sumur? Airnya masih aman tidak ini, musim panas ini, bergerang.
3: Ah, panas bergerang mang?
0: Masih stok airnya masih aman kah?
3: Aman lah pokoknya.
0: Syukurlah.
3: Pokoknya,
0: air ini sumber kehidupan.
3: Ratu nih, kan kalau mandi itu harus banyak air ya. Pokoknya, siapin lah kayak ratu nih.
0: Ratu tidur, Bredi.
3: Oh.
0: Sampai kayak
3: ratu nih harus banyak air ya, nak mandi.
0: Ratu malas.
3: Mandi. Tinggal mandi pokoknya.
0: Mandi harus. Tinggal mandi, makan tinggal makan.
3: Enak jadi ratu nih.
0: Dak be lagi. Yo, salam-salam lagi siapa nih? Lagu lu mbak?
3: Lagu ini ya.
0: Oke, lagu apa itu?
3: Apa ya? Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya
0: suka, happy.
3: Suka. Aku suka.

0: trik jalan. Nah tuh lah.
1: Itulah Jaya.
0: Oh, apa tujuh dulu?
1: Yang penting happy.
0: Ah, itu dia. Yang penting happy pokoknya.
1: Yang penting seneng ada.
0: Oh, mana lagi happy hari ini?
1: Wih, apa kisah ha?
0: Dapat lotre.
1: Dapat lotre Predi. Nya seneng dapet hari ini.
0: Dapat satu hal yang diidam-idamkan.
1: Oi, apa itu? Dilamar.
0: Hah?
1: Dilamar.
0: Ada deh.
1: Oh iya.
0: Dilamar langsung bae, enggak
1: apa kita main tembak aja. Ada.
0: Ada ya. Bye.
1: Salam-salam.
0: Spesial untuk Bang Putra Sambaso. Oke, Ade Aziza. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Amin. Terus untuk Mama Rati. Siapa tadi tuh?
1: Yupitri.
0: Ya, Yupitri. Happy terus yuk. Malam ini kayak ada pergi dah yuk.
1: Jadi dapat undang kali, be, taulah.
0: Apa?
1: Dapat undang kali ya.
0: Awak lah. Kan? Undang.
1: Dah pergi dah Yupitri. Nyalah dapat undang kali pokok
0: Lah, orang undang ya. Orang yang laki betunang ke laki ya. Nah, orang yang
1: jauh betunang lewat telepon, video call suatnya kerja. Oke, lanjut.
0: Terus untuk bangkaknya nak. Atau alias kakek Sasamura. Kata dia, oh, siapa tadi yang gabung deh?
1: Bang Rido.
0: Nah, Bang Rido. Bu. Siapa itu namanya? Yuk Sriato, nak. Ya, Suamit. Bang Pak Brahim 86, Mang Bujang Pinang Sebatang, Mang Ahmad Nyatap Mantap. Terus untuk siapa lagi? Ini Bu Rida dengan Pak Abdul. Apa? Amang Protes, kok. Amang Protes, tau kan?
1: Gak tau.
0: Gak tau.
1: Siapa yang memprotes, kok?
0: Ko Ayung.
1: Ko Ayung.
0: Awal Zaizi.
1: Atau Zaizi ya.
0: Oh, Amang Protes tuh.
1: Bagus nama ya.
0: Oh. Mamina Labu, ah. Semoga selalu bersama Ayam Beb, kayak keluarga anak, Sudah tuh Bunda Mary. Mermaidku, Putri Duyungku tuh. Sudah tuh. Capek, oh. Bunda Dewi Sinta, Bunda Dapi, yang ada di Tugul. Siapa lagi yang ketinggalan nih? Kalau nak berangkat kereta nih?
1: Dia. Yeah. Siapa lagi nak jalan? Absen lo.
0: Oh, absen lo. Ya, cepatlah nak berangkat nih. Ya lah penerima.
1: Ya.
0: Pokok sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.
1: Iya, merdeka, ya.
0: Jadi panitia ada kelak.
1: Panitia apa itu?
0: 17-an. Atau daftarin Julia nak lomba makan kerupuk.
1: Aduh. Kasihan kayak yang lain. Lah, lo kali habis, ya.
0: Oh, lah. Lah, Kak.
1: Ya. Ya. Baiklah, Pon.
0: Ya, jangan lupa, Kak.
1: Ya.
0: Coklat. Dadah, bye. Semoga selalu Ega bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Julia. Pokoknya kalau mandi airnya enggak banyak. Suat nih tolong kurangin, nak. Air tengah saroh nih. Musim kemarau panjang. Nilam seberapa September Oktober kelak atak pada. Oh, amit-amit ya. Oke lah kalau begitu langsung segala hadirkan lagu untuk Pradi semuanya ke menghibur suasana hati kita di panas bedengking kali ini ya. Ada Budin Cap Dayak yang mengademkan hati kita Pradi ya.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa lagi, Rom? Pising cemke ketau-tau bayi. Cucok pokoknya jadi lenuju, Mai.
2: Kok ngapa pun, Rom, ngomong lah. Pokoknya ngajak ku kemana aja, Rom?
1: Pok tau dari ini hari, Mai?
2: Tah, Gio, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah, kata orang ya, Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah, ha? Naik ke hari Minggu, Mayo. Kita ke pantai ya, Mai?
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusuh ngalah-ngalah orang demo opo ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet po ne hal Mai.
2: Tah sapa yang juwet? Po yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kane Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dak? Ku ngajak po ni Mai.
2: Dah Rom. Males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan, Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, ndeng gek dipadehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, men suatne ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngape Mai? Kata ngada sihat badan apa dak sihat kepala? Orang gi ke pantai seneng hati, yang po sebalike. Kasri ken tahu, men pantai-pantai kita ni luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Au, Rom, bener nian pantai kita ni indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai men tengah gini ya. Bukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah dede gi. Dek bising mendek di kamai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek di kani, Mai.
2: Igi matai, Karom. Katulah tukang bising, gak tau, dek. Adik-adik bayi tingkah, dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita ini, Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita

0: kek rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
3: Nilah bukan apa rom ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita nih mentang tiker nih.
3: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
3: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
3: Ngebem mulik rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lah.

Meja Pagi untuk saat ini lah kayak jam 5 sore ya. Kita akhiri kebersamaan kita di kebersamaan kita untuk berincak. Terima kasih lah bergabung, lah request lagu ke Ega. Oh, dan sesaat lagi kembali perempuan akan hadir untuk kabar Bangka Belitung untuk 4 jam 5 sore ataupun pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore, Sopredi. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung program pelayanan paspor jemput bola ke penguatan pencegahan tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPO yang diinisiasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman di Koba pada Jumat mengatakan pemerintah daerah siap bersinergi ke kantor wilayah Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan pelayanan keimigrasian ke memperkuat pengawasan. Menurut E, sinergi tersebut diharapkan menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau masyarakat tanpa mengurangi fungsi pengawasan keimigrasian untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam pertemuan itu, pihak kedua membahas sejumlah program strategis yang pasca dikolaborasikan termasuk rencana penyelenggaraan layanan paspor jemput bola di Kabupaten Bangka Tengah. Dia mengatakan layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi di luar wilayah Bangka Tengah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: besok siapa tadi ok?
1: Dek tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi rom ah? Asu adik rom?
1: Dah. Gara-gara kan ni lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi ni. Lama nges ku ni mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku ni rom. Ken kalah ngajak lari pagi di rom.
1: Nola melabante gak dipade kan ni mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu rom di sini banyak asu rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun ke lewat ni lagi ditimbak mati ke ku gak lagi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku ni mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati ke gak rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku rom. Kuat umon pok lari romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga rom.
1: Ma, mai. Melade usai asu ini kita tadi jangankan kamai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu mai, gua udah ngambil napas lu mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelak pe urut ku meneh Rom.
1: Oh mai yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asuk tuh dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa ke ngate ku ne. Tanuwe gawe ka di mai.
0: De behirom ku kan nulong po adik rom roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu aturan ke ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miaro asu ni. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas jem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang mai, ku jadi ingat waktu tu bik bayi ke bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya, misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah, ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap ke ayam mah mai.

0: asi kesiang-kesiang ledak bay.
1: Kalian diwek lah kembangku nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kane.
0: Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay.
2: Oh marah lah. Kusek ge ayam bi. Mon berani nganak kembangku.
0: Nih.
1: Jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kamenak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam to bener men se. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cemni ha.
3: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, men dikandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Swedia, Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baik, seperti untuk berikutnya kita akan dengarkan sajian lagu-lagu religi Islami sebelum kita nantikan untuk mendengarkan pengajian SJ Al-Quran. Bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada. Selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Al-Anbiya ayat 11 hingga 17 bersama Qori Yusuf Mujarobi, dan kita akan dengan duduk serta azan maghrib untuk hari ini. Waktu salat maghrib kota Sungaliap dan sekitarnya pendengar di pukul 18 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Minasyaitonir rajim.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Selamat malam Sapradi, sahabat budaya. Kejuaraan akuatik yang digelar di Kabupaten Bangka tidak hanya menjadi ajang memperebutkan medali, tapi juga momentum para atlet mengukur kemampuan diri. Pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, olahraga renang merupakan olahraga terukur yang fokus pada kecepatan maupun ketepatan waktu. Ketua Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung ataupun Pengprov Akuatik Bangka Belitung Kuartanto menekankan kepada seluruh atlet tetap mengedepankan semangat, disiplin ke sportivitas selama mengikuti pertandingan. Menurut keberhasilan seorang atlet di semata-mata ditentukan dari jumlah medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, proses panjang dijalani atlet selama latihan dan pembinaan pun menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju prestasi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Banyak angkai.
1: Untuk adik-adik tercinta, saya Muhammad Izzah. Ya, saya nitip satu hal untuk adik semua. Saya yang jiwamu, saya yang ragamu, saya yang tuamu, dan saya yang sayangmu. Stop dalam kegiatan mengkonsumsi minum beralkohol, obat-obat terlarang, termasuk lem dan sebagainya. Kami mengharapkan adik-adik seluruhnya untuk di wilayah Kabupaten Bitung ini untuk kegiatan ini untuk dihentikan.
2: Untuk adik-adik, saya tahu kalian menggunakan obat batuk bukan karena kalian sedang batuk, menggunakan lem bukan karena sedang ingin memperbaiki sesuatu yang patah, tapi karena saya tahu Anda merasa sendirian, merasa dikucilkan, dan merasa tidak dihargai. Jauhi penggunaan obat-obatan yang akan merusak generasi kita dan masa depan kita yang begitu indah ke depannya.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobela datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom, Rom. Dengke nyanyi Pok Rom. Kentut ki Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
0: Kamayar Mayo.
1: Kala ge Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tuh, alu ka buang bae lah. Dek di suara isi ya, isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
2: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi je banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa kau dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi kau nak nyubi kerukin ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pak buat nabi? Nyaman gitu, Pak nabi.
1: Denglah Rom, makan lah. Dengkek biseng ah.
0: Oh bi,
1: pai.
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo.
2: Aok lah, kue bangka gale nih. Ada apem, kroket,
0: mantep
2: rom. Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
0: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kelakan keracun.
1: Nyapok keracau gak rom? Aok, lah lama berjual kue nih biok.
2: Kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni, anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kue buat kue ini, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue pelik.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuah saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak, berapa, banyak, pok mai lime mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut karut.
3: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rom apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue gak sengrenyap lah gawe kek mai kek rob nih. Nyari pendekok lu, mentap, ngingin-ngingin nih, kek ganca kupai.

Selamat malam Superade, sahabat budaya. Untuk malam hari ini ya, untuk bersama kita di Begaya, gak punya informasi nih seputar sebuah tradisi ya, tradisi barikan yang dilakukan menjelang menyambut Agustus gitu, Superade. Ya, ini merupakan sebuah kerjasama juga yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Baik, seperti tradisi barikan, itu adalah salah satu bentuk syukuran masyarakat Jawa yang umum dilaksanakan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di berbagai daerah di Jawa Timur. Dan pada malam 16 Agustus, biasanya itu warga berkumpul di lokasi yang sudah disepakati, seperti perempatan jalan, pertigaan gang, kemudian balai RT, atau halaman kampung gitu. Dan setiap keluarga membawa makanan, mulai dari nasi, lauk pauk, buah-buahan, jajanan tradisional, sampai aneka camilan untuk kemudian disantap bersama. Nah, di sejumlah daerah seluruh makanan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada seluruh peserta. Sementara di daerah lain, warga pun saling bertukar hidangan yang mereka bawa. Bentuk pelaksanaannya memang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya adalah tetap sama, yaitu mempererat kebersamaan sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Dan selain makan bersama, acara pun biasa diisi dengan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu perjuangan sampai ramah tamah antar warga.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sebenarnya saat ini menjelang jam 8 malam lah waktu Ega untuk pamit undur diri. Ya, terima kasih untuk kebersamaan. Selanjutnya ada Bang Wanda nganti Pradi sampai jam 12 malam. Ya, untuk pamit, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

peka hidupku nih macam nila selamaya. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang nganti ku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok tidak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asirnya nyaman? Asinuwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sikeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia nih, tidak sudi-sudi. Hidup ge, agak samela macam nih. Sembilan tah pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ademnya Cikar. Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek gugi dari hutan eh. Batang nibung. Cemane laok batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mane batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Nih pelawan. Aish. Kek gile ku bicara kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perutlah lapar. Yang dicari lemadilah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningok ku cegak nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Kok bujang limpu nek? Ku keseset di hutan nek. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuen keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kau lihat nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masa lalu, Ok.
1: Wah, rezeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, Ok, kupare lu. Keling! Keling! Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih, ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih. Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kamu muter-muter dak turun jatak nak nih, Kling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Da kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao jang, batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin nih ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: datang nih. Potong-potonglah kayu ajang. Kaputonglah.
1: Ahok nih. Lah nih, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu nih, ok. Kayak ada suara bayi nih dalam batang yang lem ku putong nih. Hah? Aw bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung nih nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nih.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara nih Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapakah?
1: Maaf. Siapakah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Mokeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambi dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah anda deket lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji tidak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak nih bayi, kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Kau berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah, nang lawan uli udah.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue.
4: Kurang ajar kau. Jian. Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dap. Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka. Ciaaap.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tulah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha. Nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh. Ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

4 RRI. RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Etnis Nusantara 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik, Sobat Budaya, selamat malam untuk kita semua ya di malam ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Nah, kembali hari ini, tepat hari Sabtu tanggal 8 no, Agustus 2026. Siap, kita di Dendang Seput Sebala ya, di kesempatan malam ini. Selamat malam untuk Sobat Budaya semua yang lagi menikmati suasana malam. Mudah-mudahan sehat selalu dan tentu diberi keberkahan ya, kesehatan kayak keluarga macam tua. Dan Sobat Budaya di Dendang Serumbut Sembalai kali ini kita ngobrol apa ya? Ngobrol santai bela, ngobrol tradisi kemerdekaan. Lapasang bendera lo tua, lapasang bendera lo seperti semua ya. Mudah-mudahan lah semua ya, mudah-mudahan lah pasang bendera apa sebagai wujud anu kita ya, apa namanya itu, rasa memiliki bangsa ini, rasa nasionalisme seperti itu. Ada yang ngomong ya ada di masjid harus bendera lah, di masjid harus bendera berkibar, tapi bukan itu. Memang bukan hanya sekedar bendera, jangan dimaknai juga sempit begitu Sobat Budaya. Tapi setidaknya ya kalau masang bendera apa ya cube yang kita buat, kita pertanyakan lagi gitu untuk diri kita sendiri masing-masing gitu. Oke, baik Sobat Budaya. Nah, kita apa namanya itu, Indonesia ini punya apa, punya tradisi lah setiap menyambut setiap momen kemerdekaan tuh selalu kita sambut ya dengan kemeriahan macam tua. Dan itulah tradisi kemerdekaan kita, macam-macam, dengan ada lomba-lomba, bahkan kadang sekedar menghibur diri gitu, pasang speaker, macam-macam tuh. Terus juga ada lomba anak-anak, wah tuh asik tuh. Ya tentu Sobat Budaya juga, silakan yang nak request lagu juga ku tunggu di kesempatan kali ini ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okey, baik seperti saudara sobat budaya, kita lagi di dendang serumpun sebalai ya, dan lagi ke Kuanda Sona Ngantika. Okey, kita ngomong soal apa tradisi menyambut kemerdekaan. Karena inilah masuk bulan Agustus, biasanya banyak lomba-lomba. Nah, termasuk ada lomba macam-macam oh. Lomba apa misalnya yang Nika pernah ikut? Aku pernah dulu lomba balap karung. Lomba apa ya? Lomba tuh yang anu tuh ngambil duit di jeruk Bali itu. Siko laber hitam mukel. Atau sobat budaya, nah Ika pernah ikut lomba apa? Lomba nyanyi biasanya banyak tuh nih, ada penyanyi nih, ada Tias nih. Halo Tias. Tias ya, benar Tias ya. Oke, ya. Untuk sobat budaya semuanya juga di kesempatan malam ini yang nak bergabung sambil request lagu daerah Bangka Belitung kok. Tadi lah kita dengar dendang sebalai. Dari suara Iwan Carlos Merapi, judul Merapi selesai. Terus ada almarhum Eko Maulana Ali Tanjung Kelayang juga. Ada lagu dari Belitung Mak Inang, terus Ayo Bangun Negeri, terus ada Leli Espari dan Rafika Duri Negeri Serumpun Sebalai tadi ya. Itu keren-keren loh lagu Bangka Belitung yo, banyak lagu sering yang kalau di TikTok nih ada Bang Cecep ya, Cecep Puding Besar. Waduh, tuh lagu apa yang galak di request nih ya. Judul lah Bujang Tua. Kalau kita dengar lah. Terus ada lagi lagu ini ada apa, Baja Inprena, Bang Baja, macam-macam ada Ardi Alba, terus Bang Jo Betinja, banyak lagu-lagu daerah yang lagu daerah Bangka Belitung yang top banget macam tua. Dan sobat budaya mungkin juga malam ini di rumah bayi KPGW itu ya, stay terus di Perempat RRI Sungai Liat. Makasih yang lagi gabung.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah man pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh, salah ke sendiri, Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh, Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi, ge. Ku tetap semangat, Mai.
0: Oh, Romo, baru keliat, eh. Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak, Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi, Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah, Rom, Rom, pok Rom. Lah, bengkak nambah bengkak, pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan emo ayo. Ukan kek diberi ubat kawan ne. Mereka malah ngulok kupuli mai. Ku sumpah ge kelakat segigi mai. Tengok lah kamai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Wew kan emai, awal pun sore ini kan tiku ke dokter oh.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini, Agi Kekuan Dasana Alhamdan. Baiklah, tadi lah di beberapa lagu yang lah kita dengarkan Sobat Budaya. Nah, setiap bulan Agustus ini memang bangsa Indonesia itu menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus ya. Nah, berbagai tradisi dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan masyarakat. Nah, tradisi menyambut kemerdekaan di Indonesia ini itu tidak hanya jadi ajang perayaan, tapi juga sarana menanam nilai-nilai nasionalisme, gotong royong, dan juga persatuan kepada seluruh generasi. Gitu. Jadi tidak sedikit juga dari pelaksanaan kegiatan itu, Sobat Budaya, itu dilakukan dengan cara gotong royong gitu ya, oleh masyarakat gitu, baik dari pendanaannya dan lain sebagainya. Nah, selain itu kegiatan yang pasti itu kegiatan kerja bakti biasanya begitu ya, itu juga memang menjadi tradisi yang rutin yang dilakukan jelang peringatan apapun ya, nggak hanya kemerdekaan. Biasanya warga bergotong royong itu sudah menjadi salah satu sifat dan jiwa masyarakat Indonesia lah ya, membersihkan lingkungan secara bersama-sama ya, memperbaiki fasilitas umum. Nah, kalau momen kemerdekaan ini biasanya gotong royong juga dilakukan untuk buat gapura. Bahkan kalau dulu tuh gapura tuh ada penilaiannya dan ada lomba. Setiap malam resepsi di pemerintahan itu diumumkan gitu, ada yang nilai gitu ya. Nah, kita bersyukur juga ya, ada pawai baris berbaris juga ya untuk tahun ini dilaksanakan di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hampir semua ya pada tahun ini gitu. Itu kebersamaan akan tambah lagi tercipta begitu ya, itu Sobat Budaya. Ya, kalau gotong royong itu nilai, salah satu nilai luhur lah di bangsa Indonesia. Selain itu, perlombaan 17 Agustus ya, ini juga memang dikenal bangsa Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini juga selalu menjadi bagian yang dinantikan khususnya oleh generasi ya gitu ya, anak-anak muda gitu. Anak-anak lah khususnya juga. Dan berbagai lomba seperti balap karung, tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk, balap kelereng, sampai pertandingan olahraga itu digelar untuk memeriahkan suasana. Ya, meskipun bersifat hiburan, perlombaan tersebut mengajarkan nilai sportivitas, kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah gitu ya. Oke, ya itu Sobat Budaya. Mungkin sekedar mengingat kembali lah begitu ya. Ingat kembali kenangan kecil Anda pada saat Anda masih kecil, mungkin sering juga atau pernah juga mengikuti lomba seperti itu ya, menghadapi 17-an.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik sobat budaya, nah kita lah tiba di ujung waktu untuk sajian Dendang Serbuk Sebalai ya. Dan untuk ikat semuanya yang nak merayakan menyambut HUT RI ya, di bulan Agustus nih, ya tidak apa-apa ya, silakan untuk sobat budaya. Malah harus euforia, harus lebih agi dari sekarang. Oke, baiklah sobat budaya, ini lagu untuk sobat budaya semua. C judul lah.

0: 24 RRI. FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Duh, apa gimana? Gini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana, Es?

0: ai?
1: Yang apa, penen es?
0: Bukan, ku nih cuma nala nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Ya apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ku nih nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini, baiklah kita di Tangtut Temang Terakhir untuk Tiduk kali ini. Sobat Budaya, kalau tadi di Dendang Serumpun Sebalai kita lah dengar lagu-lagu pop tadi ya. Oke, ini ku ajak Ika untuk dengar lagu-lagu Dambus lah di Tangtut nih, lagu-lagu Dambus, tapi ada lah mungkin beberapa lagu pop lah aku akan hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya di Tembang Terakhir untuk Tidur Tangtut.

0: Iya baik Sobat Budaya. Nah itu lagu campak ya, lagu tari campak bukan penyakit. Jadi ada kesenian campak tuh itu ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu yang disebut Nduk Campak Sobat Budaya ya. Nah ini kesenian khas di Bangka Belitung salah satunya begitu ya. Oke, dan kesenian campak ya memang sudah ada sejak zaman dahulu ya begitu ya, dan ini menjadi salah satu kekayaan Bangka Belitung ya, warisan budaya tak benda tentunya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan warisan kekayaan tak benda lainnya Sobat Budaya itu ada yang namanya gambus gitu ya. Dambus itu. Dambus ini tentunya sudah menjadi warisan budaya tak benda di Bangka Belitung ya. Sobat Budaya sejak 2013 kalau saya nggak salah itu ditetapkan ya. Nah ini Sobat Budaya, dan ketika sudah menjadi warisan budaya tak benda ini ya, ini juga ada tanggung jawab tentunya sebagai masyarakat bagaimana kita ikut berupaya melestarikan begitu ya Sobat Budaya. Nah bukan nggak mungkin nanti kalau nggak ada lagi yang main ya, ini berarti akan punah dan ya statusnya akan dicabut begitu ya. Oke, itu Sobat Budaya. Kalau sekarang kita perhatikan pemain-pemain dambus itu banyak kalangan tua ya, timbang kalangan muda begitu Sobat Budaya. Tapi kita bersyukur masih ada ya yang peduli lah dengan yang namanya musik dambus ini Sobat Budaya. Oke, dan lalu bagaimana musik dambus itu sendiri? Nah Sobat Budaya, saya akan hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara.
1: 103,9 FM Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lafaz basmalah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo, Mang.
1: Hah, gek ngomong ketak, Jang. Lalame emang ngajak Ika belajar, tapi lu madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh, Mang. Jenek yang ngomong, Mang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku lah beberapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong ketak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu ga?
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man mana belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya menukar.

0: urung gawe putunang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ronjata.
3: Ika anak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah. Urang dua ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dak betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan. Salah dan hilaf mohon maafkan.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kerong judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kerong gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai.
2: Apa, Girum? Biseng ngumon, pok, karo-karo, bukrek-krek ini apa, entah.
1: Sini lu, pok, ya. Ko nenek ngajak, pok, ya, Mai.
2: Kawa, kuda. Kek nyaro, nyaro, nyaro, nyaro, nyaro, nyaro, nyaro, ku ketak dile, ya.
1: Weh, okan nih, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, nih, jadi lu nuju, Mai.
2: Kok ngapa pun Rom ngomong lah. Kok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Kok tahu dari nyari pemai?
2: Tah geo, dek tahu lagi ku ke Ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tahu lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo, kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom, ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok deh hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh, panje kan deh Mai. Panjang cerita. Yo, nak peda, ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Lango bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tuh ngeliat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di pade he. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngape Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik eh. Kas dek kentahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, Rom, bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Bukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak apa kapal skabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tuh nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Dedegi. Dek bising mendek-dek, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek-dekan, Mai.
2: Igi matai, Karom. Gatulah tukang biseng, atau dek. Adik-adik bayi tingkah, dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita ini, Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai ini?
2: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita

0: make rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikirane.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita.
3: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

0: Ya, masih menikmati lagu-lagu Dambus, salah satu warisan budaya tak benda milik Kepulauan Bangka Belitung, sobat budaya, yang kita nikmati di kesempatan kali ini. Baik, sobat budaya, selamat malam yang lagi terus stay di perempat RRI Sungai Liat dan nikmati malam minggu kayak siapa pun lah macam tua, sobat budaya. Ya, yang di kesempatan kali ini mungkin juga sedang bersama keluarga atau juga bersama sahabat begitu ya. Ya, salam bahagia untuk sobat budaya semua di kesempatan kali ini, dan semakin menambah kebahagiaan tentu bersama perempat RRI Sungai Liat dan Keku Wanda Sonalham, kita menikmati lagu-lagu Dambus di kesempatan malam hari ini di Tangtut Tebang Terakhir Untuk Tidur. Baik, sobat budaya, kali ini Nimang Burung
1: dari Muara. Ini lagu Timang Burung untuk menghibur sanak saudara.

0: Duh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik sobat budaya, kita lah di penghujung waktu di kesempatan kali ini, dan ku Anda Sama Alham juga harus pamit undur diri sebagai lagu terakhir Nasib Bangsawan. Jadi kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Anda terhibur di kesempatan malam hari ini. Yang telah bergabung, terima kasih ya. Telah stay di perempat RRI Sungai Liat. Selamat tidur, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai saudara Radio Republik Indonesia Sungaliat menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Iren. Pagi hari ini ngantika Sepradi. Oh, hari ini hari Minggu, oh, 9 Agustus 2006 Iren ngantika dari jam 5 subuh nih hingga jam 10 siang kelas Sepradi. Oh, seperti biasa, kelas saat pagi akan Iren hadirkan hikmah pagi kupiah kita Sepradi. Oh, kemudian habis 5 pagi kita ke jam 6 ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Kemudian kita lanjut jam 6 liwat ke ngopi pagi ngomong ngopi bayi pagi-pagi nah Sepradi hingga jam 7. Kemudian kita ke kabar berita kembali Sepradi sumber dari rri.co.id. Kemudian lanjut ngopi pagi ngomong ngopi bayi sesi kedua nah Sepradi sampai jam 8. Di jam 7 jam 8 Iren bukalan telepon untuk kalian yang bergabung di ngopi pagi kita di sesi kedua Sepradi. Nah, di jam 8 kita ke kabar berita lagi Sepradi sumber dari RRI.co.id. Kemudian kita lanjut ke berubat Sepradi

Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami Ustaz Hoirumman Deha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insyaallah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini bernilai ibadah, menjadi pahala di sisi Allah, menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Tiada henti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Tiada henti Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang, agar kita oleh Allah dijadikan orang yang selalu bersyukur mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena orang-orang yang bersyukur ini adalah orang yang dicintai Allah. Allah tidak senang kepada orang-orang yang melupakan pemberian-pemberiannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kah kalian kufur, tidak bersyukur, siksa aku akan pedih. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat besar perhatiannya. Seorang nabi yang sangat memperhatikan tentang keutamaan ilmu. Sehingga dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, Bu'istu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah mu'alliman sebagai pengajar, orang yang menyampaikan ilmu. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini seperti biasa kita akan membaca kitab Sahih Bukhari, Tabarrukan Ngambil Berkah. Tentu sebagaimana kita sampaikan di awal, karena di Sahih Bukhari ini perawinya banyak sekali, kita tidak akan baca oleh karena kita menghemat waktu yang sangat terbatas. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu hari seorang sahabat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam

kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sahabat Abdullah bin Abbas itu mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lamu minkah, qala Musa la. Suatu hari ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang berkumpul dengan para murid-muridnya, dengan para sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi Musa. Jadi ke tengah-tengah berkumpul Nabi Musa dengan para pengikut-pengikutnya, tiba-tiba ada seseorang datang lalu bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lama minkah, faqala Musa la. Wahai Musa, apakah kamu tahu, apakah ada orang yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Karena sepengetahuan Nabi Musa, pada saat itu tidak ada orang yang lebih alim daripada dirinya. Kenapa? Karena beliau salah satunya bisa berbicara langsung kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa tidak menjumpai orang yang lebih dirinya, melebihi dirinya dalam urusan keilmuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, berwahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa Allahu ila Musa bala abduna khadir. Musa, masih ada orang yang lebih pintar darimu, hambaku, namanya Khadir bahasa kita. Ada orang yang lebih halim darimu, ada orang yang lebih pintar darimu, siapa? Khadir. Mendengar itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam terkejut, apakah ada orang yang lebih pintar darinya? Ternyata setelah Allah menyampaikan, dia penasaran. Penasarannya Nabi Musa karena ingin berguru gitu. Karena ingin berguru. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, fasa'ala Musa sabila ilaihi. Ya Allah, kalau memang ada orang hambamu yang lebih alim dariku, saya tolong beritahu saya ya Allah bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu, berjumpa dengannya. Membahas kita, aku nak ngaji kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Nabi Musa agar bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Faja'alallahu lahul hutah ayat tan wa qila lahu idza qa'atal khud farji fa innaka satalqahu wa kana yatbi'u asarul hud fil bahri faqala Musa fad faqala li Musa fatahu. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa ini diberi tanda ikan. Ikan Musa ini, ikan ini ikan mati. Kalau ikan ini hidup nanti, berarti disitulah kamu akan berjumpa, bisa bertemu dengan kekasihku Khidir itu. Berjalan Nabi Musa dengan seorang pemuda, Yasa namanya, Nabi Yusa. Lalu ketika sampai di tempat itu, Yusa ini pemuda tadi, teman Nabi Musa ini, tidak ingat, hingga terlewat gitu. Terlewat, begitu sudah jalan jauh, kemana, di mana ya, kok gak ketemu-ketemu, masa kita. Lalu terkenang, aduh, Nabi Musa mohon maaf tadi waktu lewat di laut ini, ikan ini hidup, cuma aku lupa ngasih tahu, lupa aku. Oh, ayo kalau begitu, ayo kita balik, saya lupa, setan yang membuat saya lupa ini. Akhirnya singkat cerita ketemu. Lalu Nabi Musa bergurulah kepada Nabi Khidir, tapi gagal di pertengahan. Itu apa artinya? Dari kisah ke hadis ini bisa kita ambil suatu hikmah, bahwasanya kita ini jangan pernah puas di dalam menuntut ilmu. Jangan pernah gengsi di dalam kita ini untuk menambah ilmu. Kurang apa Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Beliau sudah bisa berfirman, sudah bisa berbicara kepada Allah secara langsung.
tetapi dia tidak ada puas-puasnya daripada ilmu. Ketika mendengar ada orang yang lebih alim darinya, Nabi Musa segera menuju ke tempat itu, mau berguru, mau menambah ilmu, mau belajar kepadanya. Nabi Musa yang sudah punya mukjizat bisa membelah laut, termasuk daripada salah satu Nabi Ulul Azmi, ketika mendengar ada orang yang lebih alim, tidak sungkan, tidak gengsi Nabi Musa untuk berguru. Oleh karenanya, kita ini jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Nabi Musa saja yang sudah sedemikian rupa, dia masih berguru, ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, hadis berikutnya 73, An Ikrimah An Ibni Abbas, dari sahabat Ikrimah, dari sahabat Abdullah bin Abbas, kata beliau, Dola doman domani Rasulullah wa qala Allahumma allimhul kitab. Suatu hari, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu memelukku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma alimhul kitab, ya Allah, beri alimkanlah dia, ya Allah, alimkanlah Abdullah bin Abbas ini Alkitab, Al-Qur'an. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas ini ketika sudah didoakan oleh Nabi, akhirnya dia itu jadi ahli Qur'an, ahli tafsir, menjadi orang yang jadi rujukan sahabat-sahabat yang lain bersama Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas ini berkat doa Nabi sehingga dia itu jadi orang besar. Didoakan oleh Nabi sehingga dia itu jadi ulama, ahli sahabat, ahli tafsir. Para pendengar, itu apa artinya? Satu, kita ini pentingnya meminta doa dari guru-guru kita. Pentingnya minta doa berkah daripada guru-guru kita. Agar apa? Agar Allah membuka hati kita mudah memahami ilmu agama. Jaga adab kepada guru-guru kita. Jaga akhlak kepada guru-guru kita, agar hati kita diberi keterbukaan oleh Allah. Jadi pentingnya kita ini mendapatkan restu, doa, barokah daripada guru-guru kita, agar kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah, ada yang salah, kebodohan daripada saya. Kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinash shirotol

0: Ogul.
1: Siapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, non, lah jam 6.

Selamat pagi Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi kali ini Spradik dari Belitung Timur di Bacukai Kuiren bersumber dari rri.co.id. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsanin menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN 73%. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung Jumat kemarin. Sebelumnya, penambang mempersoalkan harga pembelian biji timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, massa meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsanin ngomong, tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurut harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur. Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian biji timah antara wilayah Bangka Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum ada fasilitas smelter di Belitung Timur, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Direktur Operasi di Rops PT Timah TBK Mayjen TNI pun, Handi Geniardi ngomong, perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi Nespradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelak Sempradi. Dan dapat Anda baca selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS, nak mana po OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana OS?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan OS?
2: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454.

0: Semakin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
3: nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
3: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gaweko guys. Dek asimak lagi, mene saking ingin.
4: Obi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Laho, kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes. Udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih. Mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi permusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Spread Sahabat Budaya, informasi perkiraan cuaca kita di hari ini Spreadi, hari Minggu 9 Agustus 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Spreadi. Nah, Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, Kabupaten Bangka Selatan berawan, kemudian Kabupaten Bangka Tengah berawan, Kabupaten Bangka Barat berawan, kemudian Kabupaten Belitung Timur berawan, dan Kota Pangkal Pinang berawan Spreadi. Nah, Spreadi Sahabat Budaya pada pagi hari ini, Spreadi Sahabat Budaya yang Iren hadirkan informasi perkiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung kita hari ini Spreadi, Minggu 9 Agustus 2026 rato semuanya, nah, berawan Spreadi. Nah, Spreadi Sahabat Budaya, untuk Spreadi Sahabat Budaya yang masih menjalankan aktivitas, yang baru siap-siap menjalankan aktivitas, apa yang menjalankan aktivitas, Iren doakan Ika sukses selalu. Kemudian Spreadi Sahabat Budaya yang lagi olahraga, jogging-jogging mungkin, selamat olahraga, salam sehat selalu untuk Ika Spreadi. Kemudian Spreadi Sahabat Budaya yang lagi dalam kendaraan, yang lagi dalam berkendara di luar Spreadi, yang agi mungkin sibuk warawiri pagi hari ini Spreadi, baik yang menggunakan roda 2 maupun roda 4, yang lagi di jalan hati-hati Kak Spreadi Sahabat Budaya, baik mendengarkan melalui RRI digital kami Spreadi, Iren doakan Ika selamat sampai tujuan Spreadi. Kita lanjut kembali Spreadi Sahabat Budaya menemani Ika hiburan-hiburan lagu-lagu di pagi hari ini yang Iren hadirkan untuk Ika. Tetaplah Ika di 103,9 MHz dari Sungai Liat. Semoga Ika terhibur dengan apa yang Iren suguhkan, hadirkan untuk Ika pada pagi hari ini.

Selamat pagi seperti sahabat budaya. Kembali renadikan informasi di Ngupi Pagi ITS Radio. Nah, kali ini dikutip dari RRI.go.id. Jadi, ada 5 alasan bangun pagi sebelum jam 6 lebih berkualitas seperti. Nah, seperti sahabat budaya, bangun pagi sebelum pukul 6 kerap dianggap sebagai kebiasaan yang sulit kita lakukan seperti, terutama bagi Ika yang terbiasa tidur larut malam seperti. Nah, padahal perubahan sederhana pada waktu bangun dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik maupun mental. Jadi seperti, bangun lebih pagi ini bukan hanya berkaitan dengan produktivitas, tapi juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menikmati suasana yang lebih tenang sebelum memulai berbagai aktivitas. Nah, jadi waktu di pagi hari ini dinilai mampu membantu seseorang mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi rutinitas sehari-hari. Nah, dilansir dari laman cosmopolitan.co.id seperti, jadi alasan pertama adalah karena kondisi otak di pagi hari masih relatif seger, kayak belum dipenuhi berbagai distraksi. Nah, mengacu pada penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Psychiatric Research tahun 2019, jadi ada individu yang terbiasa bangun lebih pagi cenderung memiliki tingkat fokus serta kestabilan suasana hati yang lebih baik. Jadi alasan kedua, Spradi, bangun pagi memberikan waktu yang lebih santai untuk menjalani rutinitas. Nah, jadi seperti sarapan, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati udara pagi. Jadi penelitian dalam Frontier in Psychology tahun 2020 juga menunjukkan bahwa suasana pagi yang tenang dapat membantu menurunkan tingkat stres sekaligus meningkatkan kesejahteraan emosional. Selanjutnya, Spradi, kebiasaan bangun pagi membantu tubuh membentuk ritme tidur yang lebih konsisten. Jadi berdasarkan temuan dalam Sleep Health Journal tahun 2018, pola tidur yang teratur berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik serta energi yang lebih stabil sepanjang hari. Selain itu, pagi harinya dinilai sebagai waktu yang ideal untuk membangun kebiasaan positif. Jadi penelitian yang dimuat dalam Behavioral Sciences tahun 2021 menyebutkan pada bahwa aktivitas seperti olahraga, membaca maupun menulis jurnal itu lebih mudah dipertahankan ketika dilakukan pagi hari karena kondisi mental masih optimal seperti. Nah, bangun lebih pagi juga memberikan rasa memiliki kendali terhadap aktivitas harian. Penelitian dalam Journal of Applied Social Psychology tahun 2017 mengungkapkan bahwa rutinitas pagi yang teratur berhubungan dengan peningkatan kemampuan mengendalikan diri serta kepuasan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, dengan berbagai manfaat tersebut seperti, jadi membiasakan bangun sebelum pukul 6 pagi dapat menjadikan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kualitas hidup. Meski memerlukan proses adaptasi, kebiasaannya diyakini mampu membantu seseorang memulai hari dengan lebih tenang, sehat, kayak produktif seperti. Nah, itu dia sebenarnya informasi di pagi hari ini seperti di Ngupi Pagi kita Ren hadirkan. Jadi ada 5 alasan bangun pagi sebelum jam 6 nih lebih berkualitas seperti. Kita lanjutkan kembali seperti sahabat budaya kelak di part kedua di Ngupi Pagi Ren buka line telepon seperti biasa telepon ke WA kita di 08 12 13 14 9. Sudah Ren bacakan kabar Bangka Belitung kelak jam 7 kelak seperti. Kita lanjut kembali seperti, Ren hadirkan lagu-lagu menemani Ika di pagi hari ini seperti. Ika, semoga Ika terhibur apa yang lah Ren hadirkan untuk Ika di pagi hari ini. Tetaplah Ika di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Ren ganti Ika hingga jam 10 kelas seperti.